0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Kamu berdua teman terbaik kamu, lagu-lagu hiburan di ruang dengar kamu. Aku cukup sampai di sini dan sesaat lagi teman berdua kita akan berbagi informasi seputar perkiraan cuaca yang kami dapatkan dari BMKG Natuna. Dan saat ini sudah tersambung bersama prokester BMKG Natuna, ada Kak Alfi. Kita langsung saja untuk menyapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Kak Alfi, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Bang.
0: Tetap semangat walaupun cuaca hari ini mendung ya.
1: Iya, sepertinya kurang mendukung mood ya Bang.
0: Oke, ya. Nah, silakan Kak Alfi untuk menyampaikan seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 30 Juni 2026. Terdapat belokan angin atau shear line dan penumpukan massa udara di sekitar wilayah Natuna cukup mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Midai. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Subi, Pulau Serasan, Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Midai. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km/jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buatnya Kak Alfi ya untuk melaporkan seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna di sepanjang hari ini. Baik teman berdua ya, untuk kamu di pagi ini kembali bersama aku Harang Kasma yang menemani dan mendengar kamu hingga nanti pada pukul 10 pagi dengan berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan. Teman berdua untuk menemani di ruang dengar kamu di pagi ini akan aku kasih lagu-lagu bagus ya dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harang Kasma.
2: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
3: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini enggak sih, Pak?
2: Kalau di sini enggak.
3: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
2: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
4: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: let me go.
1: Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke kiri.
0: Di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap-hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: it up for Ronaldo. Oh, nice shuttles. Shoots. Score.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
1: Apa lah munia nyucinya?
0: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
1: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

105,9 FM Pro 2 RRI Renai, teman terbaik kamu. Mother It darinya Alfireb dan juga KY, teman Pro 2 sudah kita hadirkan di siang hari ini. Dan senang sekali kembali di Pro 2 Santai Siang edisi Selasa di 30 Juni 2026 ya, di hari terakhir di bulan Juni ya. Insya Allah besok kita bakal menyambut datangnya bulan Juli, teman Pro 2. Nah, gimana nih kabar kamu di siang hari ini? Ya, kondisi cuaca di kawasan Studio Pro 2 sedang mendung ya. Iya, jadi agak mendung diku gitu teman Pro 2, tapi hawanya itu panas juga ya. Oke, untuk teman-teman Pro 2 yang tengah sibuk dengan aktivitasnya di siang hari ini, selamat beraktivitas ya. Untuk yang sedang menikmati hari libur, karena mungkin liburnya tidak harus Sabtu Minggu ya, libur di hari-hari yang lainnya juga selamat menikmati. Nah, Devi bakal temani kamu dengan ragam informasi dan juga menghadirkan pilihan lagu-lagu pop Indonesia. Dan buat yang ingin request lagu-lagu pop Indonesia juga bisa bergabung ya di Pro 2 RRI Ranai hingga di pukul 11 waktu Indonesia Barat di sesi Pop Indonesia. Jadi kalau yang mau mancanegara nanti ada sesinya ya. Sesinya itu di pukul 11 hingga pukul 12 ya. Nah, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Oke, untuk teman-teman Pro 2 itu tadi ada Gamawan dengan Cinta Pertama. Iya, jadi mengingat kenangan cinta pertama, pengalaman cinta pertama yang katanya memang sulit untuk dilupakan ya. Mungkin bagi yang merasakan aja ya. Nah, mungkin ada juga cinta pertamanya menyakitkan ya dan tidak ingin diingat ya. Itu pengalaman mungkin dari banyak orang juga ya. Kita enggak tahu teman Pro 2. Nah, hari ini tepatnya 30 Juni 2026 ya dan kita sudah berada di pertengahan tahun 2026 teman Pro 2. Gimana nih? Ya, apakah resolusi-resolusi yang kamu susun di awal tahun sudah mulai kamu jalan jalankan ya, ataupun tengah menjalankan ya, ataupun kamu baru memulai. Wah, tapi nggak apa-apa ya, nggak ada kata terlambat kalau kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh tentunya. Nah, dan untuk yang mungkin juga hari ini bakal keluar kota ya, nah mungkin menggunakan pesawat terbang ataupun kendaraan lainnya. Nah, terus kita juga mengingatkan kepada teman-teman ya, dicek kembali perlengkapan-perlengkapan yang akan kamu bawa ya, jangan sampai tertinggal ya, karena maklum ya, perjalanan kita juga jauh ya, jadi memang kita harus mempersiapkan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya teman berdua. Nah, di siang hari ini buat kamu yang juga lagi sibuk ya, ini terutama ibu-ibu ya, ataupun rekan-rekan remaja putri nih ya, yang sibuk menyiapkan menu makan makan siang, mungkin ada jemputan juga ya. Jadi selamat menikmati ataupun selamat sibuk-sibuk saja, masih kita hadirkan pilihan lagu-lagu pop Indonesia berikut ini ya, dan pastinya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya hanya untuk menghidupkan dongeng kamu.
1: Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Akhirnya untuk teman Pro 2, Day Day ya, darinya Shakira dan juga Burna Boy, teman Pro 2. Iya, ini lagu yang lagi selama 2 bulan ini bakal terus diputar ya, karena teman Pro 2 ini juga masih berlangsungnya Piala Dunia 2026 ya. Jadi memang lagu ini juga jadi salah satu lagu yang paling banyak diputar ya, karena memang temanya lagi memang ngadain Piala Dunia, teman Pro 2. Nah, mungkin kamu juga udah ada yang masih mengikuti ya, karena mungkin masih negara yang kamu favoritkan itu masih melaju ke babak berikutnya, ataupun udah off ya, ataupun tetap mengikutinya karena memang kamu hobi bola ya, teman Pro 2. Dan iya, untuk dini hari tadi pagi ya, teman Pro 2, itu ada negara Brazil ya versus Jepang. Hasilnya itu dimana sempat bikin khawatir juga ya, Brazil sempat tertinggal oleh Jepang, yang dimana Jepang lebih membobol dulu gawangnya Brazil dengan skor 1 ya. Dan mungkin para fansnya udah khawatir banget nih, tapi dibalik itu perjuangan negara Brazil ya dimulai lagi, teman Pro 2. Dan hasil akhirnya itu negara Brazil menang melawan Jepang dengan skor 2-1. Iya, nah mungkin salah satu dua negara ini juga mungkin kalau dari Asia itu ada Jepang ya yang bisa melaju ke Piala Dunia ya. Kemudian negara Eropa itu Brazil. Nah, mungkin dua negara ini memang menjadi favorit kamu, teman Pro 2 ya. Ataupun kamu juga punya negara yang difavoritkan lainnya ya. Terus ikuti pertandingan sepak bola dunia 2026, dan kamu juga bisa ngikutinya itu mendengarkan lewat RRI di Pro 1 RRI ya, karena itu juga disiarkan, teman Pro 2. Jadi mungkin karena sibuknya aktivitas ya, sedang di perjalanan enggak bisa monitor, enggak bisa mantau juga, kamu juga bisa dengerin ya. Oke, nah masih menemani kamu di siang hari ini pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih menghadirkan pilihan lagu-lagu pop mancanegara. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Produce kita hadirkan ya di siang hari ini. Nah, buat kamu yang lagi nikmati makan siang, selamat menikmati ya. Nah, ternyata kita masih berbicara tentang Piala Dunia ya Teman Produce, tapi bukan masalah golnya ya. Ini ada juga yang menarik perhatian. Siapa yang gak kenal Cristiano Ronaldo ya Teman Produce? Kali ini kita bukan menyoroti Ronaldo di lapangan ya Teman Produce. Kali ini kita mau menyoroti Ronaldo JR ataupun Junior ya. Dan digadang-gadang bakal jadi pewaris nomor 7 Portugal ya. Dan Ronaldo JR ini bakal jadi magnet baru di Piala Dunia 2026 ini Teman Produce. Jadi Cristiano Ronaldo JR menjadi sorotan saat hadir langsung mendukung ayahnya yaitu Cristiano Ronaldo ya dalam laga terakhir grup K Piala Dunia 2026 ya. Ronaldo JR hadir dalam pertandingan antara Portugal melawan Kolombia. Nah, kehadiran Ronaldo JR ini di tribun bersama Georgina De Drogues ya memunculkan kembali perbincangan publik Teman Produce ya. Jadi terutama mengenai sosok yang digadang-gadang akan menjadi penerus nomor keramat 7 itu milik Portugal ya ya. Dan di mana di Miami Stadion Amerika Serikat, Ronaldo JR terlihat mengenakan jersey ikonik nomor punggung 7 yang sangat identik ya dengan sang ayah. Remaja berusia 16 tahun itu juga menunjukkan dukungan penuh meski Portugal hanya bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia Teman Produce. Jadi kehadiran Georgina dan anak-anak baru terjadi pada laga fase terakhir grup ya. Sebelumnya mereka absen saat Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo dan juga Uzbekistan ya. Jadi kehadiran Georgina juga bukan tanpa alasan. Georgina saat itu memilih tetap berada di rumah untuk merayakan ulang tahun dari Ronaldo JR yang ke-16 ya. Melalui media sosial, Georgina juga menyampaikan pesan penuh haru kepada putra sulung Ronaldo. Ia mendoakan Ronaldo JR ia bisa sukses Ronaldo di dunia sepak bola. Nah ya, melansir dari laporan beberapa media Portugal, Ronaldo JR ini mulai dianggap sebagai calon penerus sang ayah di tim nasional Portugal. Kehadirannya dengan mengenakan jersey nomor 7 semakin memperkuat harapan Republik ya bahwa warisan Cristiano Ronaldo akan berlanjut di generasi berikutnya Teman Produce. Dan ternyata karir Ronaldo JR terus berkembang dan telah mengoleksi 3 gelar di level junior. Jumlah itu disebut telah melampaui pencapaian internasional ayahnya saat berada di usia yang sama. Cristiano Ronaldo sendiri beberapa kali mengungkapkan kebanggaannya ya terhadap perkembangan putranya. Kapten Portugal itu juga pernah membocorkan mimpi besar Cristiano JR yakni bermain bersama dirinya di level profesional Teman Produce. Nah, dengan Piala Dunia 2026 yang menjadi panggung Ronaldo Senior, perhatian publik kini perlahan mulai mengarah kepada Cristiano Ronaldo JR yang banyak meyakini nomor punggung 7 legendaris Portugal suatu hari nanti akan diwariskan kepada generasi berikutnya yaitu keluarga Ronaldo. Nah, gimana nih Teman Produce tanggapan kamu? Apakah kamu juga setuju ya kalau kita lihat dari skillnya Teman Produce anaknya ini juga sangat-sangat berprestasi ya. Semoga dia bakal menjadi generasi penerus sang ayahnya tentunya. Nah, informasi ini juga bisa kamu akses tentunya di portal berita kita rri.co.id.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Eh Yun, tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

kasih menemani kamu ya. Dan terima kasih nih buat kamu yang masih stay, tetap semangat selalu ya. Dan gak terasa sudah, waktu sudah mengantarkan di pukul 11.44 menit waktu saat ini. Iya, buat kamu yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati. Ataupun yang lagi menunggu waktu sholat zuhur ya. Iya, ataupun baru mau baru mau berpikir kira-kira siang ini menu makan siangnya itu apa. Iya. Kalau aku sih dari semalam ya udah mikir ya teman Prodo makannya apa. Nah, oke, sebelumnya kita informasikan juga nih untuk kaum muslimin dan muslimat bahwasanya masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 pada pukul 11.54 menit. Dan ya berikut kita hadirkan ya teman Prodo lagu-lagu bernuansa islami dan pastinya tetap stay tune di Prodo teman terbaik kamu.

Wahai manusia, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya, syirik adalah kezaliman yang besar. Luqman Al-Hakim.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Bagi untuk teman-teman Broadway itu tadi ada Thing All Out of Fight ya, teman-teman sudah kita hadirkan di siang hari ini dan teman-teman tadi pukul 12 lebih 16 menit ya. Iya. Barangkali baru selesai menyelaksanakan sholat zuhur, lanjut makan siang, ataupun kamu pengen tidur ataupun tidur siang sejenak ya teman pro 2, karena fungsi dari tidur siang dengan durasi yang singkat sekitar 15 hingga 20 menit itu sangat baik untuk kesehatan ya. Jadi kalau ada waktu, apalagi kalau kita itu pekerja ya teman pro 2, jangan remehkan tidur itu ya, karena kebutuhan tidur orang dewasa itu lebih banyak ya, sekitar 7-8 jam tentunya. Nah buat kamu yang terkami cerat, masih kita hadirkan ya pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Berikut ini tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Agar untuk teman-teman Broadway itu tadi ada Kakak Janes dengan IU-nya ya, sudah kita hadirkan di siang hari ini. Ya, tampaknya sudah kembali cerah ya teman Broadway, suasana kita udah kembali menghangat ya setelah tadi sempat mendung. Nah, oke, sudah pukul 12.30 menit waktu saat ini. Selanjutnya kita bakal ajak kamu untuk mendengarkan siaran kisah inspiratif ya dari seorang pengusaha ya yang kita kemas dalam acara Pojok UMKM ya. Ini merupakan kisah dari para owner yang berhasil ya teman Pradua dengan usaha rumahan yang mereka lakukan. So langsung saja kita dengarkan berikut ini, tetap stay tune di Pradua teman terbaik kamu.
1: 105,9 MHz Pradua RRI Ranai teman terbaik kamu.

Terbaik kamu, Tom Pro 2 masih di Santai Siang. Kita masuki segmen Pojok UMKM untuk edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Nah, Tom Pro 2 di Pojok UMKM kali ini, kita bakal dengerin ceritanya Bang Saputra ya, selaku salah satu MUA di Kabupaten Natuna. Yang nanti kita bakal dengerin kira-kira awal cerita dia jadi MUA tuh kayak gimana, tantangannya dia sebagai MUA cowok, kemudian hal-hal lainnya yang bakal kita kupas tuntas di Pojok UMKM kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Mah, apa? Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
2: Yuke. Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
3: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: Nah, tahun pro 2 biasanya MUA itu identik sama cewek ya. Kalau untuk di Natuna ini biasanya ya bisa kita bilang masih jarang dan sedikit banget nih untuk MUA yang cowok. Nah, belakangan ini mulai muncul nih nama MUA cowok di Natuna yang kalau teman pro 2 follow Instagramnya namanya MUA Sapur alias Saputra. Nah, langsung aja kita kenalan sama Bang Sapurnya nih teman pro 2 dan kira-kira udah berapa lama dia jadi MUA di Natuna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan

0: teman, tetangga, bahan percobaan, lihat tutor di YouTube, di TikTok. Alhamdulillah sampai sekarang keterusan dan dikenal banyak orang.
1: Dari ceritanya Bang Sapur yang awal mulanya penasaran ya, kenapa orang yang tadinya biasa aja bisa berubah jadi cantik setelah diberi sentuhan jari jemari dari seorang MUA. Nah, sehingga dia memberanikan diri untuk coba belajar ya, sampai-sampai teman dan tetangganya pun jadi bahan prakteknya dia nih, Tompro 2. Nanti kita juga masih mau ngobrol banyak ya sama Bang Sapur tentang tantangannya barangkali dia menjadi MUA cowok di Natuna seperti apa. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kak Leha, Kak Leha tu dari mana? Kenapa tangan dan kaki Kak Leha tu kotor sangat?
1: Saya baru balik dari berkebun. Tanamkan sayur dan masih banyak lagi yang lainnya.
0: Kak Leha, tak usahlah penat-penat. Di pasar tu banyak yang jual Kak Leha. Kita tu harus bagi-bagi rezeki.
1: Joya, selagi kita ni dapat menanam sendiri, kita tanamlah sendiri. Menghemat pengeluaran rumah tangga.
0: Aduh, Kak Leha. Penat badan-badan saja. Dah beli sajalah kat pasar tu.
1: Joya, kalau kita satu rumah saja menanam keperluan dapur di rumah tangga masing-masing, itu sudah mengurangi permintaan pasar. Kerana semakin permintaan pasar besar, harga semakin mahal. Tapi kalau permintaan pasar sedikit, harga barang murah. Itulah salah satu cara pengendalian inflasi.
0: Oh, kalau macam tu, bolehlah Joya tu minta sayur sama Kak Leha untuk menghemat pengeluaran.
1: Aduh, kena lagi saya.
2: Tapi dari itu semua ya, Tom Pro 2 yang udah diceritain sama Bang Sapur tadi, karena kayak yang aku bilang di awal ya, MUA cowok di Natuna ini masih sedikit, jadi gak jarang juga nih Bang Sapur ini mendapatkan stigma atau kritikan yang kurang nyaman lah dari masyarakat nih, Tom Pro 2.
3: Menjadi seorang MUA menurut aku pribadi itu adalah tantangan yang paling besar sih Kak. Masalah klien itu ragu, diomongin di belakang, udah jadi makanan sehari-harinya seorang MUA. Intinya kita itu harus sabar. Dan insya Allah setiap seorang MUA itu bakal mencoba memberikan yang terbaik untuk para calon kliennya. Intinya kalau kita ada skill, berani mencoba dan berusaha, insya Allah pasti bisa. Semua kan juga butuh proses dan gak ada yang instan. Kalau klien pertama pada waktu itu dipercaya makeupin pengantin akad, kebetulan juga tetangga pada waktu itu. Kalau tantangan paling berat itu membangun kepercayaan orang sih Kak menurut saya. Karena saya sebagai mua cowok, awalnya pasti ada yang ragu. Selain itu, cari klien dan akses produk juga menjadi sedikit tantangan. Tapi saya fokus kasih hasil terbaik dan pelayanan yang baik. Alhamdulillah dari situ mulai banyak yang percaya dan merekomendasikan jasa saya.
2: Nah, Tom Pro 2, kisahnya Bang Sapur ini bukan cuma tentang make up ya, Tom Pro 2, tapi ini tentang berani beda. Tentang buktiin kalau skill nggak pakai gender. Tentang anak muda Natuna yang berani bilang, ngapain malu dan dengerin komentar buruk orang-orang. Rezeki itu nggak dilihat dari gender, tapi rezeki dilihat dari konsistensi.

era digital ini, kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tapi juga tentang pemberdayaan. Mari kita manfaatkan teknologi digital untuk membangun ekonomi yang kuat, pendidikan yang merata, dan persatuan yang kokoh. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Merdeka dalam berkarya, berinovasi, dan membangun bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, semangat kemerdekaan, digital berdaya. Oke, teman Pradua, itu tadi pojok UMKM kita tentang MUA cowok di Natuna ya. Tantangan ganda, skill gak pakai gender. Semoga menginspirasi teman-teman lainnya yang punya skill yang sama atau skill lainnya. Yang paling penting, jangan takut mencoba ya. Sampai jumpa di pojok UMKM berikutnya. Abis ini kita masuki ke segmen olahraga atau zona sport ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

teman-teman berdua masih menemani kamu ya. Ada Brisia Jody dan juga Fabiosa dengan Aku Memilihmu. Ya, sudah kita hadirkan. Ya, benar-benar lagu-lagu tersebut juga bisa menemani aktivitas kamu sambil beraktivitas ataupun yang masih menikmati waktu istirahatnya ya, teman produk. Kita beralih ke informasi sport kali ini ya. Ya, Brazil baru saja berhasil membungkam Jepang ya. Dan ada salah satu pemainnya yaitu Neymar yang membalas langsung sindiran pedas ramalan Joachim Clement, teman berdua. Nah, jadi iya, Brazil memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah membalikkan keadaan dan mengalahkan Jepang dengan skor 2-1 seusai laga. Sorotan justru mengarah pada kapten Brazil Neymar dan Silva. Ya, usai laga dengan Jepang, Neymar melontarkan sindiran pedas kepada pakar prediksi sepak bola asal Jerman, Joachim Clement. Sindiran pedas ala Neymar kepada Clement itu dilontarkan dalam akun X resminya @Neymar, ya. Neymar JR ya. Ternyata tim Selacao itu memastikan kemenangan secara dramatis berkat gol dari Gabriel Martinelli pada masa injury time, tepatnya menit ke-90 tambah 6 menit ya. Gol tersebut sekaligus membuyarkan prediksi Clement yang sebelumnya memperkirakan Jepang akan menyingkirkan Brazil di babak 32 besar. Tak lama setelah pertandingan berakhir, Neymar mengunggah pesan singkat melalui akun X miliknya, Tuan Joachim Clement, coba lagi di Piala Dunia berikutnya, kata Neymar dalam unggahan tersebut. Selasa 30 Juni 2026, Neymar sudah berada dalam kondisi siap bermain. Neymar tidak diturunkan sepanjang pertandingan melawan Jepang. Pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, memilih membiarkan Neymar tetap berada di bangku cadangan, teman berdua. Nah ya, kemenangan atas Jepang membawa Brazil melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pada fase berikutnya, Selacao akan menghadapi pemenang laga Partai Gading melawan Norwegia ya. Oke, itu tadi teman berdua, Brazil membuka Jepang dengan skor 2-1 ya. Ini tim yang akan kembali melanjutkan perjalanan di Piala Dunia di babak 16 besar. Nah, informasi ini bisa kamu akses di rri.co.id.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Ya ke? Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: Tempatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Itu tadi teman Pro 2 follower ya, dari Nyamile Series. Teman Pro 2 sudah kita hadirkan di siang hari ini, masih bersama menemani kamu ya. Dan mudah-mudahan pilihan lagu yang sudah kami putarkan bisa menghibur kamu sambil menikmati aktivitas ya, ataupun tengah berkendara di siang hari ini ya, yang mungkin juga lagi OTW.

Perjalanan yang sedikit jauh ya, menghindari rasa kantuk ini ada baiknya mungkin beristirahat dulu ataupun bisa ngemil permen ataupun ngopi ya. Nah ini juga bisa menjadi alternatif ketika rasa kantuk menyerang ketika kamu berkendara tentunya. Ini adalah upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Nah masih menemani kamu menikmati aktivitas di siang hari ini dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dilatih dengan lampu merah. Iya, jadi kalau udah lampu merah harap berhenti, jangan diterobos ya teman Pro 2. Karena sudah tertera dalam aturannya lampu merah itu harus berhenti ya. Karena kita juga memberikan kesempatan untuk pengguna jalan lainnya. Jadi jalan raya itu bukan milik pribadi tapi milik bersama ya. Kalaupun memang sedikit buru-buru ya, tidak terlalu lama harus menunggu, karena sesuai dengan aturan yang berlaku kita juga harus saling menghargai sesama pengguna jalan teman Pro 2. Tetap fokus tentunya, jaga konsentrasi ketika berkendara ya. Mudah-mudahan buat barangkali kamu juga sedang dalam perjalanan mau OTW, barangkali ada undangan, ada jemputan, ataupun sudah siap dengan pekerjaannya menuju rumah masing-masing ya teman Pro 2. Takutnya ada sesuatu hal yang mendesak juga ya, kita harus tetap fokus supaya kita juga bisa menjaga keselamatan diri. Selamat dan sampai tempat tujuan tentunya. Masih menemani kamu sembari menikmati aktivitas di siang hari ini dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita gak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu, nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
2: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

dong untuk teman-teman Produit tadi ada Next Level dan Nya Aespa ya, sudah kita hadirkan di siang hari ini teman Produit, dan sudah mengantarkan kita di pukul 14.57 menit. Ya, 3 menit jelang pukul 15. Ya, saatnya Debbie Harta pamit dari kebersamaan kamu di Produit Santai Siang. Bakal lanjut nanti di next ya, selanjutnya di Produit Sore Ceria bakal ditemani oleh Marisa teman Produit. Dan jelang pukul 15 kita masih hadirkan satu lagu darinya Keljo dengan Pilih Salah Satu. Tetap stay tune and bye bye.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh.

Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

105,9 FM di Prodi Radio. Teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodi di Prodi Sore Ceria untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Kamu kembali akan ditemani aku Marisa hingga pukul 20 ya waktu Indonesia Barat nanti. Nah, untuk teman Prodi, selamat sore, selamat beraktivitas untuk yang masih sibuk ya dengan rutinitasnya masing-masing. Semangat terus. Semoga apapun yang kamu kerjakan hari ini semuanya lancar ya, sesuai dengan planning masing-masing. Kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk temani kamu. Stay tune terus di Prodi, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Oke, teman Pradua, ada Taylor Swift sharing space ya, karena teman Pradua, selamat sore teman Pradua. Piala Dunia. Nah, ini bukan sekedar perhelatan akbar di lapangan hijau, lebih dari sekedar skor dan drama pertandingan. Ia adalah nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini teman Pradua, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita ya. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia ya. Euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multi-layer effect ya yang nyata. Nah, permintaan makanan, misalnya minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam, dari pelaku kuliner, skala rumah tangga, hingga jasa food truck ya. Mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung ya. Nah, potensi inilah teman Pradua jauh lebih luas ya, ketika produk kreatif lokal gitu ya memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Misalnya aja nih, seperti kaos ya bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan. Jadi di era digital saat ini jarak geografis itu bukan lagi hambatan ya. Nah, karena melalui pemasaran kreatif dan media sosial, jadi produk-produk lokal kita itu berpeluang menembus pasar internasional ya. Nah, selain di sektor ekonomi kreatif ya, ada juga nih menemukan kayak ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Nah, di antaranya itu ada videographer, desainer grafis, hingga event organizer ya. Nah, teman Pradua, jika kita mampu ya mengelola euforia Piala Dunia ini dengan cerdas ya, tentunya UMKM kita juga akan naik kelas gitu ya menuju pasar global. Karena ketika UMKM tumbuh, nah jadi lapangan kerja itu akan terbuka luas, dan juga ekonomi nasional mungkin lebih semakin kokoh gitu ya. Nah, teman Pradua, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Pak, sapi, api, api.
1: Coba kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
1: Siapa, no?
2: Oh, on.
3: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
4: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
3: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
4: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
3: Ih, Nora.
4: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
3: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
4: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman radio, ada bara suara terbang dalam waktu ya. Nah, teman radio masih dengan lagu-lagu dan juga informasi temani kamu di sore ini di Pro 2 sore ceria, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 berhati selalu untuk yang saat ini sedang di jalan ya, mengendarai kendaraannya menuju tempat tujuan masing-masing, teman Pro 2.

Nah, teman Prodi ya, gelombang panas nih di Perancis. Nah, ini tewaskan ratusan ribu unggas, teman Prodi ya. Nah, jadi gelombang panas ekstrim yang melanda di Paris ini nggak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, nah tapi juga menghantam sektor peternakan. Nah, karena ada ratusan ribu unggas dilaporkan mati akibat suhu panas di sana ya. Sementara produksi susu sapi ikut menurun karena ternak mengalami stres panas gitu ya. Nah, melansir dari Reuters, organisasi peternakan Prancis menyebutkan lonjakan kematian unggas ini terjadi di Brittany dan Pays de la Loire ya. Nah, banyaknya bangkai ternak membuat layanan pengangkutan kewalahan, sehingga pemerintah ini mulai mempertimbangkan teman produk opsi penguburan di area peternakan ya. Nah, jadi peternakan ayam di sana itu mengaku kehilangan sekitar 700 ekor ayam hanya dalam beberapa hari, padahal dalam kondisi normal jumlah kematian di peternakannya hanya 1 hingga 2 ekor per hari gitu ya. Menurut Blancal, cuaca panas membuat ayam kesulitan bertahan ya, sehingga tingkat kematian meningkat tajam. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan hewan ternak itu juga merasakan dampak cuaca ekstrim gitu ya. Nah, ketua organisasi industri unggas Prancis, Anvol Yann Nedelage, memperkirakan jumlah unggas yang mati itu telah mencapai ratusan ribu ekor. Namun angka pastinya itu masih dihitung karena laporan dari berbagai peternakan terus berdatangan gitu ya. Teman berdua, dikarenakan gelombang panas di Perancis ini sehingga menewaskan ratusan ribu unggas ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu, jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

Oke, terima kasih teman radio yang selalu stay tune mendengarkan kita di 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai, atau juga dengerin kita melalui RRI digital ya di Pro 2 Ranai. Nah, teman Pro 2, VK BTS ingatkan AI jangan gantikan pendidikan karakter siswa ya. Nah, teman Pro 2, pengurus pusat perkumpulan keluarga besar Taman Siswa mengingatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan. Nah, pemanfaatan AI tersebut dikatakannya perlu diimbangi dengan penguatan pendidikan karakter. Nah, karena tanpa pendampingan ya yang tepat, penggunaan AI dikhawatirkan membuat peserta didik itu bergantung pada teknologi. Hal ini dikhawatirkan sekali dapat mengurangi kemampuan berpikir mandiri dari para peserta didik ya. Nah, Ketua Umum PVVK BTS Muhammad Munawaroh mengatakan perkembangan AI ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari ya. Karena namun menurutnya teknologi tersebut sebaiknya hanya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung proses belajar ya, bukan menjadi rujukan utama teman Pro 2. Nah, ia menjelaskan konsep pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara melalui sistem Among masih relevan diterapkan di tengah perkembangan teknologi saat ini. Nah, sistem tersebut teman Pro 2 mengedepankan pendekatan yang manusiawi serta mendorong siswa berkembang sesuai potensi dan kodrat alamnya ya. Teman Pro 2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Sadar nggak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Oke, teman Prodia ada Bernadia. Satu bulan ya di Prodia Sore Ceria menghadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk teman kamu di sore ini. Untuk teman Prodia yang sedang istirahat ya. Selamat istirahat ya karena banyak sekali yang dikerjakan hari ini. Mungkin membuat tubuhnya pegel-pegel ya pastinya ya. Ya udah istirahat ya teman Prodia. Karena tubuh ya jangan terlalu diforsir ya. Ya nantinya kalau terlalu lelah ya bahaya teman Prodia. Nah teman Prodia stay tune terus di 105,9 FM di Prodia RRI Ranai.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala.

Oke, teman Pradia masih di sore ini menghadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk temani kamu dan juga untuk teman Pradia yang saat ini masih di perjalanan ya. Berhati-hati selalu ketika mengendarai kendaraannya ya teman Pradia. Nah, menuju tempat tujuannya masing-masing ya teman Pradia. Nah, teman Pradia ya, satu informasi ya, Kemkom Digi ya, pastikan data biometrik tidak disimpan operator seluler ya. Nah, teman Pradia, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan data biometrik masyarakat untuk registrasi kartu SIM misalnya baru tidak disimpan operator seluler. Saat registrasi, wajah pelanggan akan dipotong kemudian dienkripsi dan dikirimkan ke Dukcapil hanya untuk proses pencocokan identitas ya. Dia menambahkan registrasi dapat dilakukan melalui gerai operator seluler maupun secara mandiri menggunakan telepon genggam masing-masing masyarakat yang ingin membeli kartu SIM baru dapat mendatangi gerai operator untuk melakukan proses registrasi sekaligus verifikasi wajah. Menurutnya penerapan verifikasi wajah ini dilakukan sebagai upaya menekankan maraknya penyalahgunaan nomor telepon untuk berbagai bentuk kejahatan digital. Nah, Edwin mengungkapkan saat ini ya terjadi peningkatan kasus penipuan melalui telepon maupun platform digital yang memanfaatkan identitas curian ya. Nah, pemerintah telah melakukan serangkaian pengujian terhadap kesiapan teknologi organisasi pelaksana hingga manajemen sistem. Hasilnya, proses registrasi dinilai berjalan sesuai harapan ya. Teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Oke, teman pro 2 ada Rio Slavik ya, Bunga Abadi. Teman pro 2 khususnya kaum muslimin dan muslimat, kita informasikan bahwa masjidnya azan sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini, hari Selasa ya, tanggal 30 Juni 2026 pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Nah, teman pro 2, selanjutnya kita akan hadirkan dulu ya lagu bernuansa religi.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Bagi untuk teman Pro2, kita akan kumandangkan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Untuk teman Pro2, kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu masih ditemani aku Marisa hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, teman Pro 2, selamat malam ya, selamat istirahat. Kita siapkan mungkin teman Pro 2 malam ini ada apa ya? Tujuan ya teman Pro 2. Tentunya mungkin ada baiknya recheck terlebih dahulu ya kendaraannya, dapurnya ya, apalagi tadi lagi masak ya. Jadi takutnya ada apa? Kompor ya belum dimatikan gitu ya teman Pro 2 dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai ada yang kelupaan juga ya teman Pro 2. Nah, masih temani kamu dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di Pro 2 Sare Ceria ya. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kamu juga bisa mengikuti di musik live chat ya. Kita relay dari Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Perdua, teman terbaik kamu. Teman perdua, selamat malam ya. Saat ini sudah pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk teman perdua, nanti pukul 19 ya waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Perdua Jakarta untuk mengikuti di musik live chat ya untuk malam ini. Nah, untuk teman Perdua malam ini ada bintang tamunya, ada Steve Hati ya. Nah, teman Perdua nanti juga kamu bisa tanya-tanya ya seputar bintang tamu kita ya, nanti di 0811 800 105 ya di Perdua Jakarta, nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, jelang ke pukul 19 kita masih akan menghadirkan ya lagu-lagu untuk temani kamu. Stay tune terus di Perdua, teman terbaik kamu.

iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Oke, untuk teman Prodia, kita akan bergabung sama Prodia Jakarta untuk mengikuti di Musik Club C.
1: Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya cuy keren banget cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua. Masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: Hey, it's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh, udah mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih yang sampai sini nih. Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: Ya? 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya? Yeah?
1: All genre. Tapi
0: oh. Mas,
1: papa aku ngerjain.
0: Oh,
1: aku ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu aku ngerjain nge-kompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Biasanya tuh aku
0: kemudian
1: dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama iya, yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget, benar. Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi menang. Oh, oke.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh. Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Iya. Kemudian R&B banyak karena biasa kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya ya, masih masuk lah ya.
1: Masih masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi memperdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin memperdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Nah, ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya.
1: Omex.
0: Nama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di ya, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam hilang dia, gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Sih.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli,
0: iya.
1: Yeah. Kejadian banget.
0: Iya, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes, benar.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan, yeah. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh, gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada nggak sih? Ngerasa nggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Nggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Ya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem, bro.
0: Acem itu apa artinya?
1: Kayak macem mana.
0: Kayak, ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, coy.
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang. Denger orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh okay. iya bagus. Ya di belakang mereka gimana aku enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya benar. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan iya. Cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya.
1: Benar, iya, benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop. Terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang Sin Fat.
1: Stay Fat.
0: This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk singelong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singelong.
0: Untuk singelong ya.
1: Terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Okay.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Fun banget. Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri tuh sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak in a 1-2 kali ngerjain.

0: kerja di film horor sih. Kan?
1: Dia kerja di film horor. Iya. Lu bayangin film Togut. Iya, iya, iya. Itu sempat ramai juga waktu sempat itu rame, tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
2: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
1: Ya, pengen sedih-sedih kali rupanya.
2: Iya, nggak boleh wah.
1: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya iya iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep iya, ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
2: Bawa have fun.
1: Iya enggak sih?
2: Iya. Jangan terlalu dalam.
1: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
2: Iya.
1: Enjoy
2: tipis-tipis
1: aja.
2: Tipis-tipis aja.
1: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Benar. Karena pakai synthesizer kan.
2: Benar.
1: Kayak 80s banget gitu.
2: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
1: electrical gitu ya.
2: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
1: Looping ya.
2: Enak.
1: Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
2: Yes.
1: Yang mirip. Oh iya iya.
2: Inspired. Dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid
1: Laroi. Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
2: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
1: Oke.
2: After All I Survived. Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
1: Gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
2: Iya
1: enggak sih?
2: Masa enggak?
1: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artwork ya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
2: jatuh babak belur,
1: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
2: Sama keadaan. Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
1: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
2: Dikit aja.
1: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya? Bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu enggak sih yang jadi model ya kan?
2: Iya, ini aku.
1: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
2: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
1: Iya. Ini kayak korban enggak sih? Korban jatuh ya.
2: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived gitu.
1: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
2: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya di
1: kantor.
2: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
1: di
2: luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
1: Ini ide nih. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
2: Hari ini.
1: Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
2: Iya.
1: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
2: Album belum sih.
1: Belum ya?
2: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
1: Oke.
2: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
1: Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
2: Benar.
1: Okay.
2: Ada hip hop, ada R&B banget, ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an, gitu. Ada yang hip hop kayak Foris gitu. Jadi berbeda-beda.
1: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
2: Ada itu ntar.
1: Itu di keep dulu ya.
2: Ini kita keep dulu.
1: Iya, nanti biar surprise, biar nanti teman pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkeep untuk

0: ngeluarin pelurunya dihemat ya. Gila. Satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Satu-satu dulu.
1: Kita hemat-hemat dulu. Kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Satu-satu. Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar, benar.
0: Iya. Mungkin lu bisa kepoin juga nih teman produser nanti artwork-nya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser, tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Drulo. When you

0: menulis dan mengisi vokal. Part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau ditransfer kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada di kepikiran terus ya.
0: Iya, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima. Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada lagi
1: yang untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP ini.
1: Ada.
0: Ada. Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Aduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gua peka terhadap perasaan gua terus gua tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku keproses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, jadi memang iya memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Yaudah
1: deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak, karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi yaudah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11
1: gitu.
0: Malam.
1: Jam 11, jam 12 udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Pagi.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Itu jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar, udah punya Stay Fighters mungkin? Belum. Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya, Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya, di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kayak promosi.
0: Iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam?

0: atau sore bahkan.
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harus
0: malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar, benar, benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lo menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya, antara beberapa cerita yang di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Ada
1: karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kalau kita ngomongin R&B style ya. Yoi. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke, okay. emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupak bener ya? Tupak kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Snapback. Yeah. Lebih pilih R&B atau hip-hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Iya, gak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan.
1: Iya,
0: lebih enak kayak gitu ya.
1: Iya, lebih enak kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali. Iya
1: gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh,
1: oke. Okay.
0: Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk?
1: Karena biar nyampur. Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal.
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Aneh sih. Kan? Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau ada prinsip gimana kita ngelawan ya? Bener kan?
0: Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita
0: nggak
1: usah
0: ngelawan. Oke. Terus tadi lo adalah tim sepatu atau sendal? Lo tim?
1: Sp-
0: Sepatu. Lu koleksi sepatu tapi?
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya, yeah, iya. Yeah. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu
1: sih,
0: enggak ya?
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget
1: sih. Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisannya keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana coy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Boleh diejain, boleh diejain.
1: ITSSTYPHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke. Omex @ Omex _ music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di AllDSP.
1: AllDSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video kalau aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh, pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya. Saya akuin.
0: Tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman-teman berdua. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elan Dikrisandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman-teman berdua.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan waktunya aku Zarni yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di jaga malam kali ini ya. Dan buat teman-teman semua, semoga sehat selalu, tetap semangat tentunya, dan tetap happy ya teman Pro 2. Walaupun kita di tanggal 30 tapi kan besok kita udah tanggal 1 ya teman Pro 2. Jadi harus tetap semangat teman Pro 2 ya, di ujung bulan, karena kita menyambut di awal bulan teman Pro 2 ya. Jadi harus tetap semangat tentunya. Dan teman-teman kayaknya lagi pada liburan ya teman Pro 2, karena lagi libur sekolah juga. Kayaknya banyak nih teman-teman belajar yang dari Sedanau kali ya, dari Midai, dari Pulau 3 ya, Pulau Laut dan Serasan mungkin, liburan ke Kota Ranai ya. Selamat datang, selamat berlibur, selamat jalan-jalan, selamat selamat happy-happy lah pokoknya ya. Biasanya tuh kalau berlibur, liburan teman Pro 2 ya, kita pasti senengnya, kalau aku sih kita ya, kalau aku sih senengnya itu jajan ya, jajan makanan maksudnya. Jadi kalau pas libur, liburan itu biasanya yang aku cari yang pertama kali itu jajanan, makanan teman Pro 2. Jadi kuliner lah ya, pengen coba ini, pengen coba itu teman Pro 2. Jadi mungkin teman-teman lain ada yang sama ya, ada yang sama seperti aku. Karena kalau ke liburan ke kota-kota yang bukan kota kita lah ya, biasanya pasti pengen nyoba makanan yang ada di situ teman Pro 2. Apalagi kalau sekarang ya, pasti pengen nyoba makanan yang viral-viral teman Pro 2. Pasti yang enak-enak lah bakal dicari ya. Oke teman Pro 2, mengawali malam ini, di jaga malam kali ini teman Pro 2, aku bakal hadirkan lagu, ada lagu Yopi and the Nuno yang baru teman Pro 2. Dan nanti kita bakal masuk ke informasi-informasi tentunya yang lainnya ya teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu lagu berikut Yopi and the Nuno yang baru. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Mah. Oi, Ima.
1: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Air nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Mah, apa? Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
2: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Yuke. Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
2: Tak boleh. Dah lah, yuk kita kesana aja.
3: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 20 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kembali satu informasi teman-teman, ini ada Tulus ya, sempat vakum 4 tahun, lama juga ya teman Pro 2, ini kembali lewat lagu Teh Hijau teman Pro 2. Setelah lebih dari 4 tahun, teman Pro 2, Tulus ini akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau. Pada Selasa 30 Juni 2026 hari ini, teman Pro 2, dan lagu tersebut menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada tahun 2022 lalu. Dan sebelum perilisannya, teman Pro 2, Tulus sempat mengunggah potongan artwork ya, ini bernuansa hijau di media sosialnya, dan ia juga menyertakan kalimat singkat yaitu sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026, yang memicu rasa penasaran para penggemarnya, pasti penasaran dong ya. Dan dalam keterangan resminya, Tulus ini menjelaskan bahwa Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup, dan lagu ini juga mengajak pendengar menerima setiap emosi yang hadir ya, dan tetap melanjutkan langkah teman Pro 2. Dan pesan tersebut disampaikan melalui lirik yang sederhana namun dekat dengan pengalaman banyak orang. Dan Tulus juga menggambarkan

0: 1000 kali ya. Dan respon positif dari penggemar pun terus bermunculan, teman Pro 2. Selama ini Tulus dikenal konsisten menghadirkan karya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejumlah lagunya seperti Monokrom, Pamit, kemudian Interaksi hingga Hati-hati di Jalan telah menjadi teman bagi banyak orang, teman Pro 2. Dan kehadiran Teh Hijau ya tidak hanya menjadi penanda kembalinya Tulus. Setelah Pakum merilis karya baru, teman Pro 2, dan lagu ini juga menegaskan konsistensinya dalam menghadirkan musik yang sederhana, jujur, dan relevan. Dan melalui lagu ini, Tulus mengajak pendengar menerima bahwa setiap perjalanan hidup memiliki waktunya masing-masing, sejalan dengan pesan yang ia bagikan sebelum perilisan sudah garis jalannya, teman Pro 2 ya. Oke teman-teman, itu tadi satu informasi di malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu soal.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 21 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan waktunya kita masuk di segmen di hari penutup hari ini ya, atau cerita penutup hari ini, teman Pro 2. Dan buat kamu teman-teman yang pengen curhat-curhat di malam hari ini, yang pengen cerita-cerita di cerita penutup hari ini, boleh banget ya. Langsung aja teman Pro 2. Mungkin ada cerita yang menarik, atau ada yang lagi galau malam ini. Jangan galau-galau teman Pro 2 ya. Kalau galau dengerin Pro 2 aja, jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2, buat kamu yang pengen bergabung di malam hari ini, langsung aja di WhatsApp kita Pro 2 RRI Ranai di nomor 0812 8313 4054, atau kamu juga bisa curhat di RRI Digital ya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, silakan aja. Waktu kita panjang banget teman Pro 2, sampai ke pukul 22 lebih 50 nanti ya. Jadi mau curhat panjang-panjang juga boleh. Boleh banget teman Pro 2 ya. Oke teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung di malam hari ini, kembali satu lagu berikut nemenin kamu teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kembali satu informasi seputar drakor ini, teman Pro 2 ya. Ini drakor Signal dikonfirmasikan lanjut ke season 2, teman Pro 2. Drama Korea The Second Signal ini dikabarkan akan tayang perdana pada 30 November mendatang. Dan laporan tersebut pertama kali disampaikan oleh My Daily, dilansir dari Sumpi pada Selasa 30 Juni 2026. Dan menurut laporan tersebut, teman Pro 2, The Second Signal ini akan terdiri atas 8 episode dan dijadwalkan tayang hingga 22 Desember. Dan tim produksi disebut tengah mempersiapkan peluncuran drama tersebut. Dan sementara itu, teman Pro 2, adegan utama Cho Jin Wong ya dikabarkan akan tetap ditayangkan tanpa proses penyutingan ulang, teman Pro 2. Dan menanggapi laporan tersebut, pihak TVN ini menyatakan belum ada keputusan yang telah ditetapkan mengenai jadwal penayangan drama, teman Pro 2. Dan dengan demikian, tanggal penayangan resmi The Second Signal ini hingga kini masih belum dikonfirmasi. Dan The Second Signal merupakan sequel yang telah lama dinantikan dari drama populernya Signal setelah jeda selama 10 tahun, teman Pro 2. Dan drama tersebut sebelumnya dijadwalkan tayang pada tahun ini sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-20 TVN ya. Dan penayangannya kemudian ditunda tanpa batas waktu. Dan penundaan tersebut dilakukan setelah pemeran utama Cho Jin Wong ini memutuskan pensiun dari industri hiburan pada Desember tahun lalu. Dan keputusan itu diambil menyusul terungkapnya catatan kriminal yang dilakukan saat masih di bawah umur pada masa sekolahnya, teman Pro 2. Dan hingga saat ini proses persiapan drama masih terus berlangsung. Sementara itu, para penggemar masih menantikan kepastian jadwal tayang resmi dari TVN ya untuk penayangan drama yang dinantikan tersebut. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi di malam hari ini, teman Pro 2. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman di malam hari ini teman Pro 2. Semoga hari-hari yang melelahkan ini bisa terlepas dengan istirahat teman Pro 2. Dan buat teman-teman juga, jangan terlalu banyak begadang, jangan sering-sering begadang karena begadang tiada artinya ya, menurut Bung Roma Irama teman Pro 2. Jadi buat teman-teman, kalau bisa tidurnya itu ya tepat waktulah ya. Paling enggak besok pagi kamu bangunnya itu badannya udah seger ya. Tenaga sudah pulih kembali teman Pro 2. Jadi jangan terlalu banyak begadang. Jangan juga terlalu banyak pikiran ya. Ini pikiran juga bisa jadi sumbernya penyakit teman Pro 2 ya. Jadi dibawa enjoy aja, dibawa santai aja ya, walaupun gak bisa santai sih teman Pro 2 ya, kalau kita lagi banyak pikiran. Tapi ya mau gimana lagi lah teman Pro 2, namanya hidup ya, pasti punya pikiran, pasti punya banyak pikiran. Ada aja masalahnya ya, ada aja yang dipikirkan ya. Tapi ya memang seperti itu ya teman Pro 2. Nah teman-teman, di malam hari ini biar gak makin banyak pikiran dan biar relax besoknya teman Pro 2, satu informasi buat kamu. Ini pas banget karena kita juga lagi musim buah nanas teman Pro 2. Ini ada manfaat buah nanas buat kesehatan. Dan kita juga lagi musim di Natuna, di Ranai khususnya, banyak banget. Ya, di jalan-jalan itu, di pinggir jalan kalau kamu lihat, kayaknya di setiap tempat warung yang ada jual sayurnya pasti ada buah nanasnya sekarang ya teman Pro 2. Jadi kayaknya dulu waktu lebaran, mau lebaran pada susah cari buah nanas ya, mau bikin selai nastar ya. Tapi sekarang pada banyak banget teman Pro 2, lagi murah juga ya. Nah ini dilansir dari Halodoc teman Pro 2, buah nanas ini merupakan salah satu buah dengan sumber nutrisi yang kaya dan bermanfaat bagi kesehatan dan berkat kandungan vitamin dan mineral penting. Manfaat nanas ini dapat memberikan banyak kegunaan bagi kesehatan teman Pro 2. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan tulang ya teman-teman. Kemudian kaya antioksidan. Kemudian yang berikutnya meningkatkan produksi sperma. Kemudian meningkatkan kesuburan juga teman Pro 2, ini kayaknya cocok buat pria dan wanita juga ya. Dan kemudian meringankan sinusitis bagi yang punya sinusitis teman-teman. Kemudian yang berikutnya menurunkan resiko kanker. Kemudian yang ketujuh yaitu mencegah penyakit kardiovaskular ya, dengan mengontrol tekanan darah teman Pro 2. Kemudian mempercepat penyembuhan luka operasi dan cedera ya. Banyak banget manfaatnya teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya menurunkan berat badan juga, mendukung kesehatan kulit, kemudian mengatasi dan mencegah sembelit, kemudian meringankan radang usus, dan yang terakhir yaitu meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah peradangan. Jadi buat teman-teman, mumpung lagi musim nanas sekarang di Kota Ranai teman Pro 2, boleh banget coba dibeli ya, dikonsumsi, tapi jangan berlebihan ya. Ini sesuatu itu walaupun bagus, tapi kalau berlebihan juga gak baik teman Pro 2. Nah, meski menawarkan banyak manfaat, mengkonsumsi nanas dalam jumlah berlebihan dapat mengakibatkan diare, kemudian mual, muntah, dan rasa terbakar atau gatal pada lidah. Nah, selain itu, pengidap alergi lateks ya, ini sebaiknya menghindari konsumsi buah ini karena bisa memicu munculnya reaksi alergi teman Pro 2. Jadi buat teman-teman, jangan kebanyakan makannya mumpung lagi musim nanas, jadi banyak banget makan, jangan ya. Sesuai porsinya aja teman Pro 2. Jangan satu biji nanas langsung kamu habisin ya. Bukannya jadi sehat malah jadi sakit ya. Oke teman Pro 2, informasi tadi aku akses dari rri.co.id teman-teman. Dan sekarang sudah pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu? Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: beli ini, ini, ini sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Selamat beristirahat buat teman-teman semua, dan kita masuk di Jazz Musik teman Pro 2. Lagu-lagu hiburan pengantar istirahat di malam hari ini, teman-teman. Dan buat teman-teman semua ya, jangan lupa, jangan begadang. Istirahat teman Pro 2, karena besok masih ada hari untuk kerja ya teman-teman. Jadi tetap semangat. Jadi waktunya istirahat ya istirahat, waktunya kerja ya kerja, teman Pro 2 ya. Oke teman-teman, Jazz Musik di malam hari ini mengantar istirahat kamu. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sering makan tidak habis, atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 23 lebih 50 52 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan waktunya aku Zarni pamit undur diri di jaga malam kali ini teman-teman. Dan buat teman-teman semua, selamat istirahat, selamat menikmati tidurnya di malam hari ini. Semoga besok bangun dengan semangat tentunya teman Pro 2. Tetap happy teman-teman ya. Kuzani pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: sesengit Maroko dan Paraguay, Bung Tevani. Bagaimana Anda melihatnya pertandingan ini?
1: Ya, dari pertandingan-pertandingan yang sudah dari 32 besar kita tahu banyak kejutan-kejutan terjadi, namun saya rasa untuk kali ini Prancis harusnya bisa mengantisipasi karena lain cerita dengan apa yang dialami oleh Jerman dan Belanda, lawan yeah. yang dihadapi itu dari lain benua. Tapi di sini Prancis dan Swedia, Swedia yang akan dihadapi Prancis, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa. Seharusnya di atas kertas Prancis sudah bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa dibuat oleh Swedia.
0: Ya, Prancis menjadi juara di grup I dengan mengantongi 9 poin sempurna ya. Dan di laga terakhir yang seharusnya Prancis sudah dipastikan lolos pun tetap memainkan pemain intinya. Sementara Swedia ini merupakan salah satu dari peringkat 3 terbaik berasal dari grup F yang satu grup dengan Belanda dan Jepang. Sejauh ini Anda melihat Swedia ini walaupun dari peringkat 3 terbaik, namun dari kedalaman skuad dan juga pemain-pemainnya ini gak sembarangan ya. Ada Gyökeres dari Arsenal, Elanga di Newcastle, dan juga Alexander Isak di Liverpool. Apakah ada potensi striker-striker mereka ini bisa kemudian mencuri gol ke gawang Prancis, Bung Tovani?
1: Ya, tentu saja potensi dimiliki. Satu nama yang belum disebut tadi ada Victor Gyökeres. Kita tahu di Arsenal juga cukup legit namanya. Namun saya rasa yang akan menjadi ancaman tentu Elanga, karena dia rajin mencetak gol, tidak pernah absen dari dua pertandingan terakhir yang dijalani oleh Swedia. Seluruh gol diciptakan oleh Elanga, yang saya rasa harus diantisipasi oleh barisan pertahanan Prancis jika tidak ingin mengalami kejutan seperti raksasa-raksasa lainnya.
0: Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk memberikan prediksi terkait pertandingan ini ya, Prancis melawan Swedia. Silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Tovani, kita terima pendengar dulu, boleh ya Bung Tovani ya? Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Salam olahraga Bung.
0: Jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya nih pertandingan Prancis Swedia?
2: Saya percaya dengan permainan Prancis sempurna. Permainan Prancis memang tidak perlu diragukan lagi. Tapi saya saat ini saya mendukung Swedia.
0: Ah, kenapa ini malah dukung Swedia?
2: Ya, karena kalau kita melihat yang sudah-sudah itu kan ternyata serangan-serangan yang begitu sempurna kadang tidak bisa dijadikan jaminan untuk gol gitu. Jadi saya yakin kalau pemain-pemainnya belakang bisa menahan serangan, insya Allah itu bisa akhirnya bisa menang, menikmati kemenangan juga gitu.
0: Oke, kalau gitu skornya ada
2: 2-1 untuk Swedia.
0: 2-1 untuk Swedia. Baik Pak Sarwi,
2: salam olahraga.
0: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Wajo, ada Pak Oku. Selamat pagi Pak Oku.
3: Ya, selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pakku, silakan Pakku.
3: Iya, kalau menurut saya ini artinya sesuai dengan apa namanya Prancis, artinya ya boleh dikatakan Prancis kan apa namanya pemain bintang. Tapi intinya di sini harus kita menghargai juga lawan. Jadi biarlah saya kasih saja untuk Prancis, prediksi saya 1-0 1-0
0: 1-0 untuk Prancis. Baik Pakku, sehat selalu Pakku, terima kasih. Kita ke Surabaya, ada Pak Haryono. Selamat pagi Pak Haryono.
4: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Haryono. Gimana ngelihat Prancis Swedia ini, kira-kira siapa yang menang?
4: Nah ini kalau dari agresif permainan ya. Yeah. Ini mungkin kemungkinan besar nih Prancis ini. Jadi Swedia itu mungkin ya permainannya gitu aja, mungkin kewalahan. Nah, lawan Prancis ini Dembele itu sulit untuk apa dipatahkan gitu, sulit kalau ada peluang pasti masuk.
0: Iya.
4: Yeah. Tuh, masalahnya saya dukung, jadi ini dukung Prancis, bisalah 2 bola.
0: 2-0 gitu.
4: Ya, 2-0 atau 3-1 gitulah, 2 bola okay. Bisa.
0: Baik Pak Haryono, terima kasih. Iya, jaya. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
5: Pagi Mas Fajar, Pak Taufani.
0: Iya, saya Sabil.
5: Tapi ya.
0: Iya, silakan Pak Roni prediksinya.
5: Kalau menurut saya Prancis itu aneh karena Prancis dengan performa yang stabil dan dengan poin menurut saya sih Prancis akan mendominasi dan 90 menit lah nggak usah pakai perpanjangan waktu.
0: Iya.
5: Karena di Swedia sendiri dia kan peringkat ketiga kan.
0: Iya.
5: Dan peringkat atas-atas sebelahnya sama Jepang udah pada pulang gitu. Gitu aja.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Roni, terima kasih prediksinya. Jaya. Banyak yang menjagokan Prancis juga nih Bung Taufini dan menyebut bahwa ya Prancis akan mendominasi pertandingan. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga Bung Taufani?
1: Iya, karena sejauh ini Prancis memang tampil cukup meyakinkan. Didier Deschamps langsung tancap gas dari awal penyisian babak grup. Kita lihat kemenangan-kemenangan meyakinkan diraih Prancis di setiap pertandingannya. Setidaknya ada 3 gol yang mereka ciptakan, sehingga ada 2 nama yang menonjol masuk dalam daftar persaingan top skor. Kita tahu ada Kylian Mbappe sang mega bintangnya bersama Ousmane Dembele dengan Torehan, sama-sama telah menciptakan 4 gol sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini.
0: Ya, Ousmane Dembele telah mencetak 4 gol dan Prancis secara keseluruhan 10 gol hanya kemasukan 2. Ini agresivitas Prancis ini sangat luar biasa, strikernya begitu tajam. Apakah di babak pertama Anda melihat Prancis akan bisa menciptakan gol, Bung?
1: Iya, kemungkinan besar akan mencetakkan gol, namun seperti yang tadi juga sudah disinggung, kita bisa menganggap remeh Swedia, apalagi dengan pelatih Graham Potter-nya ini yang sudah biasa menangani dalam tanda kutip tim-tim mediocre yang memang mengedepankan disiplin bertahan. Saya rasa Prancis juga tidak akan mudah, ditambah dari susunan pemain yang sudah diturunkan, ada setidaknya 5 pemain bertipikal bertahan yang tentu akan merepotkan Prancis untuk mendapatkan celah nantinya.
0: Baik, Bung Taufani, kita sapa lagi pendengar ini yang sudah menunggu, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi Pak Wibi.
6: Selamat pagi Bang.
0: Ya, bagaimana Pak Wibi prediksinya?
6: Saya menjagokan Swedia.
0: Oh, Swedia. Kenapa dukung Swedia?
6: Ya, saya ingin ada negara baru jadi juara. Jangan cuma itu-itu saja yang jadi juara.
0: Bosan lah. Skornya berapa?
6: Ya, tidak usah muluk-muluk. 1-2-0 untuk Swedia.
0: Oke. Baik, Pak Wibi. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke Pak Tanjung di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Tanjung.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil dan Bung Teofani.
0: Ya, jaya Pak Tanjung, silakan.
7: Oke. Di tinggal satu nih banyak ya, ada 4 pertandingan ya, sampai jam 23 malam nanti. Asik. Saya milih Prancis deh. 2-1 untuk Prancis ya.
0: 2-1 untuk Prancis ya.
7: Mudah-mudahan ini Eropa masuk lah. Ini Eropa belum ada yang masuk nih. Amerika sama masuk ini Eropa sama Eropa ya. Mudah-mudahan Eropa lolos satu-satunya, entah Prancis atau Swedia. Oke. Untuk Bung Fani, Bung Fani dan Bung Sabil, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Jaya Pak Tanjung. Ya, Eropa sudah ada yang lolos, Norwegia ya tadi baru saja mengalahkan Pantai Gading. Pak Bram di Jakarta. Selamat pagi Pak Bram.
8: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil juga Bung Tofan ya.
0: Iya.
8: Jaya Pak Bram. Kalau saya
0: ya
8: Swedia kalau saya.
0: Oh, dukung Swedia juga. Alasannya
8: iya,
0: apa?
8: Minimal 3-0.
0: Nah, ini kenapa nih alasannya nih?
8: Ya itu keyakinan saya aja.
0: Keren sama gitu. Kayak sebelumnya biar ada yang baru.
8: Iya.
0: Baik kalau begitu Pak Bram.
8: Jadi minimal 3-0.
0: 3-0 untuk Swedia. Baik, terima kasih Swedia. Pak Bram.
8: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Bram. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel. Udah terbit matahari di sana ya?
9: Masih pagi.
0: Oh, masih pagi juga. Belum ada matahari. Ya, silakan.
9: Tova, selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Daniel. Ya, silakan.
9: Ini menurut saya. Kalau teman-teman Prancis sudah disamakan dengan individunya Jerman dan Belanda, karena individu dari kemampuan Prancis semuanya di atas rata-rata seperti pemain Amerika Latin. Jadi sebentar Mbappe, Barcola dan Bale cetak gol dan hujan gol, itu menurut saya sebentar yeah. 5-1 tidak 4-1 begitu.
0: Oh, 5-1 atau 4-1 ya. Mendukung Prancis ya, Pak Daniel.
9: Ya.
0: Terima kasih, salam olahraga. Dan ya, ada Bu Indra ternyata di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
10: Selamat pagi Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra ya, dukung siapa nih Bu?
10: Itu dia. Tadi kan mendengarkan komentar baik dari Bung Sabil dan Bung siapa tadi?
0: Taufani.
10: Bahwa ada yang diuntungkan dan ada yang

0: celah-celah untuk mencari demikian. Jadi bermain all out semua.
1: Oke, okay, baik, Bu Indra. Semua tim bermain all out ya, tidak peduli peringkat berapa atau statusnya apa ya.
0: Betul. Yeah. Terbaik yang bisa muncul begitu.
1: Oke, okay, baik, Bu Indra. Terima kasih. Baik, Bung Tovani, ini banyak yang mendukung Prancis sebetulnya secara kualitas, namun ada juga yang mendukung Swedia dengan alasan, berbagai alasan ya. Dan ya mungkin Bung Tovani, banyak pendengar kita yang masih belum memahami terkait dengan strategi, formasi, dan juga daftar susunan pemain yang akan bermain pada malam hari ini atau pagi hari ini. Mungkin Anda bisa jelaskan, Bung Tovani, formasi, strategi, dan juga susunan pemain, nanti siapa bermain di mana dan strateginya seperti apa. Mungkin dari tim Prancis dulu, Bung Tovani, silakan.
2: Ya, kalau dari Prancis berarti di Didier Gamstam langsung menurunkan pemain-pemain andalannya. Kita tahu di bawah Mister ada Mainan, yeah. Lalu ada di bersamaan ada Quartet, Konde, Upamecano, Saliba, dan Lucas Digne. Dia ditambah lagi ada Tchouaméni dan Rabiot untuk penyeimbang di tengah, membantu pertahanan dan serangan. Dan serangan kita tahu pemain-pemain agresif dimiliki Prancis ada Dembele, Olise, Barcola, dan Mbappe tentunya sebagai ujung tombak. Sementara dari Swedia, yeah, sebenarnya tidak bisa dianggap remeh. Memang mereka mempunyai harapan karena sejatinya ini adalah generasi baru yang memang sudah disiapkan di bawah Mister ada Widel, kita tahu di Derby Country main di Liga Inggris, lalu di barisan pertahanan tentu saja dipimpin oleh Lindelof yang sempat membela Manchester United, sekarang masih berkarir di Liga Inggris bersama Aston Villa. Kemudian di tengah ada beberapa pekerja keras, di situ ada Berfer, salah satunya Ayari yang juga bermain di Liga Inggris dan masih berusia 22 tahun, tentu punya semangat juang muda di sana. Dan barisan depan yang sejatinya merupakan pemain-pemain agresif juga, walaupun namanya tidak sebesar yang ada di skuad Prancis. Di situ ada Elanga yang seperti saya sudah singgung selalu mencetak gol di dua pertandingan terakhir, ada Alexander Isak, striker andalan dari Liverpool, dan Gyökeres, kita tahu yang salah satu pemain yang sedang naik daun seiring dengan melejitnya Arsenal di musim 2025-2026.
1: Ya, kalau dari head to head sebelumnya antara Prancis dan Swedia, Anda mungkin punya catatan seperti apa riwayat pertemuan mereka, Bung?
2: Ya, seperti yang saya bilang, keduanya sama-sama dari Eropa, karena itu sudah banyak pertemuan terjadi di antara keduanya. Total ada 23 pertemuan. Prancis unggul dengan 12 kali menang, Swedia bisa 6 kali mencuri kemenangan, sementara 5 lainnya berakhir imbang. Jika melihat lebih jauh soal 5 pertemuan terakhir, di situ tetap didominasi Prancis, 4 kemenangan mereka torehkan. Satu-satunya kemenangan yang bisa diraih Swedia dalam 5 pertemuan terakhir terjadi di 2017, saat itu adalah kualifikasi Piala Dunia 2018. Swedia bisa menang 2-1, dan Prancis kita tahu masih diperkuat oleh pemain era sebelumnya seperti Olivier Giroud yang memang menciptakan satu-satunya gol di kala itu.
1: Ya, kalau melihat tadi Anda sudah jelaskan susunan pemain dan juga formasinya, kalau melihat dari sisi Prancis dengan adanya komposisi seperti ini, apakah mereka akan langsung tampil menyerang dengan keagresifan seperti itu, Bung Tovani, atau mereka akan menahan dulu, lihat-lihat dulu situasinya?
2: Ya, tentu saja saya memprediksi Prancis yang akan mengambil inisiatif lebih dulu menyerang, ya, jika kita melihat tren yang sudah ditunjukkan mereka di Piala Dunia 2026 ini. Les Blues selalu tancap gas sejak awal, bahkan di pertandingan terakhirnya itu melawan Norwegia yang kita tahu juga sudah memastikan satu tempat di babak 16 besar, sudah ada 3 gol di babak pertama yang ketiga-tiganya diciptakan oleh Dembele. Jadi bukan tidak mungkin melawan Swedia nanti mereka akan tancap gas, secara tidak langsung memaksa Swedia tampil lebih dulu menunggu sambil berharap adanya celah untuk melancarkan serangan balik cepat.
1: Iya. Dan dari Swedia sendiri, apa yang harus diwaspadai terhadap Prancis? Mengingat ini 4 striker di depan ya, 4 pemain depannya bahaya-bahaya sekali. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola. Apa yang harus dilakukan oleh Swedia terutama di lini pertahanannya untuk mengantisipasi serangan Prancis ini, Bung?
2: Ya, Swedia di bawah Swan Graham

0: Potter mengandalkan di atas kertas mengandalkan 3-4-3, namun kita tahu formasi itu cukup fleksibel ketika bertahan. Posisinya menjadi ada 5 pemain bertahan yang mungkin akan didukung 4 pemain sejajar di depannya. Saya melihat di sini ada peran penting Lindelof sebagai pemain senior yang ada di Swedia yang tentu saja punya peran penting di usia 31 tahun memimpin rekan-rekannya, setidaknya barisan pertahanan, untuk tetap fokus menjaga konsentrasi, karena sedikit saja kesalahan bisa berbuah, bisa menjadi fatal, karena kita tahu Prancis punya banyak pemain yang klinis di depan gawang.
1: Iya, Anda tadi sudah singgung bagaimana Prancis di babak penyisihan grup begitu konsisten dengan setiap pertandingannya tampil baik dan 3 gol minimal dicetak. Sedangkan kubu Swedia ini agak mengkhawatirkan. Memang 7 gol, tapi 7 juga kemasukan. Apa yang Anda lihat dari tim Swedia yang harus dievaluasi pada pertandingan ini, Bung?
0: Ya, Swedia dari 7 kebobolan, 5 diantaranya terjadi saat melawan Belanda. Kita lihat di situ dia seperti terkejut dengan lawannya yang juga sama-sama dari benua Eropa. Tentu itu menjadi pelajaran besar bagi pelatih Graham Potter, karena kita tahu Prancis dan Belanda sama-sama juga dari benua Eropa, begitupun Swedia. Jadi saya rasa pelajaran banyak dipetik di sana. Terlihat setelah kalahan telak yang dialami melawan Belanda, mereka bisa bermain lebih disiplin ketika menghadapi Jepang yang walaupun berasal dari benua Asia, punya permainan cukup baik, mengandalkan permainan tim, dan Swedia bisa mengatasi itu semua, tampil cukup baik hingga akhirnya pertandingan berakhir seri di penghujung babak penyisihan grup F, hingga akhirnya Swedia bisa lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik.
1: Ya, tadi Anda sudah singgung Prancis dengan komposisi yang ada akan bermain menyerang. Bagaimana dengan kubu Swedia, walaupun ini kita melihat ada penyerang-penyerangnya tidak main-main juga, Gyökeres, Isak, dan Elanga. Apakah akan juga terbuka atau menunggu di belakang untuk counter attack?
0: Ya, saya rasa untuk bermain terbuka terlalu berisiko bagi Swedia, karena lawan yang dihadapi kita tahu materi pemainnya sangat baik. Jadi cukup realistis jika mereka lebih objektifnya adalah menjaga rapatnya barisan pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik, karena kita tahu pemain-pemain yang dimiliki, pemain depan Isak, Elanga, dan Gyökeres itu punya kecepatan dalam serangan balik.
1: Baik, Bung, terakhir sebelum kita kick off babak pertama, prediksi Anda untuk jalannya babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
0: Prediksi saya, Prancis mungkin tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan ruang, namun dominasi tentu dipegang oleh Les Blues. Saya rasa keunggulan bisa dimiliki oleh Prancis di babak pertama.
1: Akan ada gol ya di babak pertama ya, dan Anda lebih melihat Prancis yang mungkin melakukannya. Baik, dan kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap di tempatnya masing-masing, dan kick off nampaknya akan segera dimulai. Untuk itu saya akan persilakan kedua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan matanya, yaitu Bung Rosyan Anwar dan Joko Saputra.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Swedia.
1: Silakan, rekan-rekan.
3: Ya, pendengar RRI di... manapun Anda berada, dari New York Stadium at negara bagian New Jersey, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melakukan reportase langsung pertandingan antara timnas Prancis menghadapi timnas Swedia di babak 32 besar. Dan pertandingan akan segera dimulai. Wasit yang memimpin kali ini adalah wasit asal Belanda, Danny Desmond Makeli. Dan untuk timnas Prancis menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu berwarna biru dengan celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Sementara timnas Swedia menggunakan kostum berwarna kuning, yaitu dan celana biru serta kaos kaki berwarna kuning. Dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
4: Terima kasih Bung Rosyan Nawar dan juga pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Kita kembali menyaksikan secara langsung pertandingan antara Prancis menghadapi Swedia pada fase penyisihan ataupun babak 32 besar, di mana saat ini Prancis yang merupakan juara grup I ini menghadapi Swedia yang merupakan peringkat 3 terbaik di grup F sebelumnya. Ya, saat ini bola berada di kaki para pemain Prancis. Tampaknya di sana ada nomor 4, ada Dayot Upamecano, pendek saja kepada Olise, alirkan lagi kepada rekannya, tampaknya kepada Okibahani, tarik lagi sektor ke kanan. Di sana ada nomor punggung 5 tadi, ada Kunde, alirkan lagi melebar ke sektor kiri. Di sana kerja satu dua dia bersama, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Kylian Mbappe dari sektor kanan pertahanan Swedia. Namun tampaknya bola terlebih dahulu dan kontrol yang kurang sempurna tadi dari Kylian Mbappe. Saat ini lemparan ke dalam justru dihadapi oleh pemain dari Swedia. Di sana sudah bersiap-siap tampaknya nomor punggung 8, ada Daniel Svensson, jauh saja lemparkan ke area tengah lapangan pertandingan. Dan sebelumnya juga terjadi pelanggaran dilakukan terhadap nomor punggung 17 tadi, ada Victor Gyökeres, yang dilakukan oleh Williams, pemain belakang dari Prancis ini yang memang sejak menit awal dijadikan sebagai starting line up bagi pelatih Didier Deschamps. Ya, saat ini bola bergulir dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Swedia, mundur saja tadi umpan ke belakang kepada Jakob penjaga gawang, sudah dilakukan tendangan jauh ke depan di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi cok duel tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Olise, namun terjadi lagi duel. Lukas, pemain dari Swedia, mampu dia mencuri bola dari Olise. Kini kerja 1-2 dia bersama dengan rekannya nomor punggung 8. Di sana ada David, tarik lagi ke belakang. Nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Galerbilke. Kemudian alirkan lagi melebar ke kiri kepada sang kapten, ada Victor, umpan langsung ke mulut gawang atau di sektor kanan pertahanan Prancis. Ada satu pemain dana, ada Gyökeres, mencoba melikluk dia, sudah melihat dari kotak penalti, umpan lagi kepada Isak, sudah langsung shooting. Justru tendangan langsung yang lemah tadi dilepaskan Alexander Isak dari sektor kanan pertahanan dari Prancis, sehingga dengan mudah aliran bola masih mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, ada Mike Maignan, dan masih selamatlah kini gawang Prancis dari tekanan pertama yang dilakukan oleh pemain Swedia. Memasuki menit kedua, detik 39, di mana saat ini memang Prancis mendapat gempuran di awal-awal menit awal laga babak pertama ini. Kita melihat tadi ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh Alexander Isak, pemain Swedia, terhadap pemain belakang dari Prancis. Kini Prancis mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan sendiri. Ada William Saliba. William Saliba masih menahan bola sejenak. Pemain nomor punggung 17 ini yang merupakan pemain yang merumput bersama dengan Arsenal. Sektor ke kanan saja, alirkan bola kepada Kunde. Kunde ada sana. Kunde sudah menahan bola sejenak, umpan pada 1-2 kepada Dembele, mencoba melewati satu pemain dari Swedia dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi kepada Kunde, tarik lagi ke belakang kepada Dembele, namun bisa dipotong oleh Lukas. Tapi kembali Dembele mampu merebut bola, dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Swedia nomor 27 tadi, Lukas Bergvall, terhadap Ousmane Dembele. Tentu ini menjadi satu momen ataupun tanda bahwa Prancis juga tidak ingin keluar dari ataupun serangan. Mereka tetap juga ingin mengurung pertahanan dari Swedia di menit awal babak yang pertama ini. Dan tendangan bebas tampaknya langsung akan dieksekusi langsung oleh nomor 11. Kita masih menantikan. Di sana ada Mikkel Olise, sudah menghadapi bola dia langsung ke mulut gawang dari Denmark atau Swedia. Berbahaya, terjadi sudut jelek, ada masih bisa. Di sana ada Rabian, umpan langsung ke mulut gawang, dan tidak lagi mampu dibuang saja tadi. Bagaimana memang peluang emas yang dimiliki oleh Prancis melalui servis tendangan bebas yang dilakukan Kyle Olise tadi. Dan kini ada Lukas Digne dari sektor kanan pertahanan Swedia, sudah lakukan lempar ke dalam saja, lari lagi ke belakang kepada Olise, mundur lagi kepada William alirkan lagi ke tengah. Di sana ada nomor punggung 4 Maeda Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Olise mencoba untuk meliuk-liuk dia dari arena pertahanan dari Swedia, tarik lagi kepada Dayot, umpan ke depan kepada Mbappe tidak jadi melakukan tendangan, umpan saja kepada Dembele dari sektor kiri pertahanan Swedia. Dembele meliuk-liuk, umpan lagi kepada Mbappe, mampu direbut oleh pemain Swedia. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh Swedia, lalu sektor kiri pertahanan dari Prancis. Di sana ada Elanga, Anthony Elanga mencoba meliuk-liuk dia, mencoba untuk mengarahkan aliran bola ke sektor tengah pertahanan Prancis, namun tidak jadi dan mengumpan pendek saja kepada rekannya, ada Lukas ataupun di sana ada Yasin Ayari. Kerja 1-2 dia, mampu bola tapi dicuri oleh pemain Prancis. Saat ini kita masih melihat bagaimana tadi nomor punggung 11 Mikkel Olise langsung ke depan, yang disetuju oleh tadi adalah nomor punggung 12 Benny Barcola, dan dicocor saja keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Swedia. Jakob tadi tidak ingin terlalu membuka harapan bagi timnas Prancis ini untuk membuka peluang mencetak gol di menit awal babak yang pertama ini. Kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis, sudah dilakukan tampaknya tadi oleh Kylian Mbappe, namun tampaknya juga di saat yang bersamaan ada aliran bola lain sehingga wasit asal Belanda Denny Desmond harus mengulang lemparan ke dalam yang sudah dilakukan nomor punggung 8 Tchouaméni, sektor kanan dia kepada pemain di sana ada Koundé, alirkan bola kerja 1-2 sama Dembélé, masih dari sektor kanan serang dari Prancis, umpan 1-2 kembali lagi Tchouaméni nomor punggung 8 tampaknya, umpan 1-2 dia bersama rekannya ada Aurelien Tchouaméni, sektor kiri ada Rabiot, alirkan kini kembali ke sektor kanan pertahanan Swedia, kembali kepada Rabiot, terjadi satu hadangan dari pemain Swedia dan lagi-lagi tampaknya Gyökeres nyerang dari Swedia ini mampu tadi menahan aliran bola serangan dari Prancis dan ia dilanggar tadi oleh Rabiot sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia.
3: Ya, pendengar RRI, saat ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia setelah tadi wasit Jesper Lakeli meniup peluit. Kali ini ada kiper Jakob Lindström yang bersiap-siap, dia sudah mundur dia ke belakang 1-2 langkah dan kali ini sudah dilakukan tendangan. Jauh datangnya bola melewati garis tengah, namun terjadi sempat terjadi insiden. Kali ini terjadi perebutan bola di area pertahanan dari timnas Prancis. Bola berhasil kembali direbut oleh skuad Prancis. Kini ada Michael Olise. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain, direbut kembali oleh Breakfall. Namun sayang sekali pendengar, wasit asal Belanda Danny Desmond Makeli tadi meniup peluit menandakan sempat terjadi insiden pelanggaran yang melibatkan Michael Olise dengan Lucas Perval dan juga Yasin Ayari sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis dari garis tengah permainan lapangan saat ini. Dan kali ini ada Dayot Upamecano, Dayot nomor punggung 4 berlari dia melewati garis tengah melihat rekannya, umpan langsung kepada Michael Olise maksudnya, sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang cukup bagus tadi namun tidak ada pemain Prancis yang berhasil menyambutnya. Kali ini ada Gustav Lagerbilke, Gustav Lagerbilke menimang-nimang bola dia. Saat ini umpan pendek dia dilakukan oleh Gustav, berikan kepada nomor punggung 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson mundur lagi kepada Gustav. Gustav umpan lambung ke depan lewati garis tengah namun berhasil direbut. Kali ini ada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni umpannya tidak akurat, berikan kepada alin serangan dari timnas Swedia. Ada Anthony Isak. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil lagi disapu oleh barisan pertahanan timnas Prancis. Kali ini ada Rabiot. Rabiot berlari dia, berlari menuju lini tengah permainan, berikan umpan back pass ke belakang kepada Dayot Upamecano. Perlahan-lahan Prancis mulai kembali membangun serangan, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé saat ini ada Michael Olise. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi dari Dembélé hanya meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Victor Lindelof saat ini mendribel bola, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Prancis, berikan saja kepada Elliot Stroud. Elliot Stroud mundur lagi kepada Victor Lindelof, umpan 1-2 dia kepada Lucas Perval. Saat ini masih sang kapten Victor Lindelof umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain timnas Prancis dan kali ini jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé mundur kembali kepada Dayot Upamecano, umpan saja melebar ke samping diberikan kepada William Saliba. William Saliba berlari dia sudah melewati garis tengah, berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne mundur lagi back pass ke belakang, masih berhati-hati timnas Prancis dalam membangun serangan, tidak terburu-buru. Kali ini ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot berikan kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni nomor punggung 8, umpan 1-2 kerjasama dia dengan Rabiot. Umpan saat ini kepada Dayot Upamecano, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba. William Saliba melebar ke sebelah kiri, ada Lucas Digne. Lucas Digne menyisir di sebelah kiri namun masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari Swedia. Kali ini Swedia berhasil merebut. Ada Victor Gyökeres, serangan balik dari Swedia. Victor Gyökeres menguasai bola, berikan kepada rekannya ada Elliot Stroud. Elliot Stroud saat ini berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari umpan saja pendek kepada Lucas Perval. Lucas Perval kembali lagi kepada Elliot Stroud. Saat ini ada Daniel Svensson. Daniel Svensson maksudnya kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga menyisir dari sebelah kanan penyerangan dan umpan pendek saja ke belakang, berikan kepada nomor punggung 7 Lucas Perval. Tidak terburu-buru Swedia saat ini mulai mengurung pertahanan dari timnas Prancis. Kali ini Yasin Ayari. Yasin Ayari utak-atik dia melewati 1-2 pemain, umpan 1-2 maksudnya berhasil direbut tadi oleh pemain Prancis. Tidak akurat tadi umpan terobosan yang dilakukan oleh Yasin Ayari bekerja sama dengan Victor Gyökeres. Namun bola sapuan dari timnas Prancis hanya keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Daniel Svensson. Daniel Svensson bersiap-siap sudah melakukan dia. Berikan kepada nomor punggung 17 Gyökeres. Saat ini bola lagi dihadapi oleh terjadi duel dan meninggalkan lapangan. Dan kembali lemparan ke dalam bagi timnas Swedia yang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana biru, dan juga kaos kaki berwarna kuning. Ya, pendengar, Daniel Svensson sudah menimang-nimang bola di atas kepala, dilakukan lemparan ke dalam kali ini. Berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan kepada Elestrot. Elestrot ya, menusuk dari sisi kanan. Ah, Elestrot, sayang sekali pendengar, tendangan yang tidak terarah. Shooting langsung tadi ataukah umpan, namun sayang sekali bola berada jauh di atas mister gawang kiper Prancis Mike Maignan, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Prancis. Kali ini William Saliba umpan mendatar saja, berikan kepada rekannya Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni berikan kepada Dayot Upamecano. Dayot terobosan langsung ke depan. Kali ini ada Olise berlari dia. Olise 1-2 pemain dia. Kali ini ada Mbappe saat ini melewati garis tengah permainan, dan kali ini ada di kotak 16. Dan kali ini diberikan kepada Ousmane Dembele maksudnya, masih utak-atik dia. Ah, sayang sekali pendengar, Ousmane Dembele tidak berhasil mengontrol bola dengan baik dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi, maksud kami tendangan gawang bagi Swedia yang akan kembali dieksekusi kiper mereka, yaitu Jakob Widerstedt yang kali ini bermain di klub Liga Inggris Leeds United, Derby County maksud kami. Ya, sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah. Kali ini sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah lapangan, maksudnya ke sektor sebelah kiri kepada Victor Gyökeres, namun berhasil direbut tadi oleh para pemain timnas Prancis. Dan kali ini tendangan dilakukan oleh kiper timnas Prancis Mike Maignan. Terjadi cop duel tadi, namun sayang sekali kembali tidak terjadi akurasi umpan yang baik, dan kali ini jatuh di kaki Dayot Upamecano. Berikan kepada William Saliba berlari dia, mendribel bola, mendekati garis tengah permainan, mundur terlebih dahulu, berikan kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni melihat rekan-rekannya, kepada siapa bola diberikan, lebar ke sisi sebelah kanan, Jules Kounde umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Adrian Rabiot, namun terlalu cepat ke area pertahanan dari timnas Swedia. Kali ini ada Jakob umpan lambung ke depan tanpa tujuan yang berarti tadi, terlalu kencang bola datangnya hingga mendekati kiper dari Prancis Mike Maignan. Kali ini Prancis mengawali serangan, ada Adrian Rabiot berikan kepada Bartley Barcola masih kerjasama dia dengan Adrian Rabiot. 1-2 sentuhan, namun sayang sekali terjadi insiden pelanggaran. Lucas Drakval tadi menjatuhkan Adrian Rabiot. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini, berikan kepada Michael Olise berikan kepada Dembele dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Dembele masih meliuk-liuk dia, 1-2 pemain dilewati. Dembele saat ini ada berada di garis tengah permainan. Dembele berikan kepada Barcola menyisir dari sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia maksudnya. Kali ini ada Kylian Mbappe berbahaya. Kylian Mbappe umpan 1-2 dia, Kylian Mbappe. Kali ini ada Lucas Digne, umpan lagi, umpan tarik kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang, ada Adrian Rabiot berikan lagi kepada Kylian Mbappe. Mbappe umpan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Michael Olise. Ah, sayang sekali pendengar, tidak terarah tadi mengenai bagian tubuh dari salah satu pemain Swedia dan hanya menghasilkan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru pertama pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini yang akan dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, deras datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, sayang sekali pendengar, dibuang tadi oleh Victor Lindelof. Kali ini ada Lucas Digne. Ah, shootingnya yang dilakukan Lucas Digne tadi masih terlalu lemah, menyusur tanah dan mampu diamankan dengan baik oleh Jakob Widerstedt. Dan ini merupakan shoot on goal pertama Prancis pada kesempatan pagi hari ini. Kali ini timnas Swedia kembali membangun serangan. Kali ini ada Gustav Lagerbilke nomor punggung 2 Umpan pendek saja berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari melihat rekan-rekannya dia melewati garis tengah. Berikan kepada nomor punggung 9 Ishak. Ishak saat ini melebar lagi dia kepada Elite Strot. Elite Strot tidak terburu-buru mundur lagi kepada nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan kepada Victor Gyökeres. Namun sayang sekali lebih dekat kepada barisan pertahanan timnas Prancis. Dan kali ini ada Olise. Olise berikan kepada nomor punggung 5 Jules Koundé. Jules Koundé melebar lagi saat ini kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kembali melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Barcola. Barcola umpan 1-2 dengan Mbappe. Langsung saja tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan dari Mbappe masih lemah tadi. Tendangan yang berhadapan langsung tadi dari jarak sekitar 25 meter namun masih lemah menyusur tanah, mampu diamankan oleh kiper Jakob tadi dari Swedia. Kali ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Tchouaméni. Timnas Prancis memulai serangan dari Aurélien Tchouaméni. Berikan kepada Adrian Rabiot. Umpan melebar dia kepada Lucas Digne di sebelah kiri. Lucas Digne kali ini umpan lagi kepada Olise. Olise umpan lagi 1-2 kepada Lucas Digne. Lucas Digne dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Umpan back pass lagi kepada Olise. Olise melebar ke sisi kanan. Kali ini ada Jules Koundé masuknya. Umpan lagi kepada Dembele. Berhasil dipotong tadi alur serangan dari timnas Prancis. Kali ini Victor Gyökeres. Victor Gyökeres saat ini berebut bola dia dengan William Saliba. Terjadi insiden pelanggaran. William Saliba sama-sama nomor punggung 17 kali ini. Bek Prancis William Saliba mengawal penyerang timnas Swedia Victor Gyökeres yang juga mengenakan kostum nomor 17. Dan wasit asal Belanda Donny Desmond Makeli membunyikan peluit, tandanya ada insiden pelanggaran di mana William Saliba menarik jersey ataupun kostum dari Victor Gyökeres. Dan kali ini bersiap-siap pemain dari timnas Swedia Daniel Svensson nomor punggung 8 akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari timnas Swedia berada di kotak terlarang timnas Prancis dan bersiap-siap bola untuk dieksekusi oleh Daniel Svensson. Sudah mengangkat tangan dia meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya rekan-rekan. Ah, sayang sekali pendengar, sudah tadi maksudnya jatuh di kaki para pemain Swedia. Kali ini kembali ada serangan dari timnas Swedia. Ada Yasin Ayari, umpan langsung ke depan maksudnya kepada Ishak, namun kembali dipotong tadi oleh para pemain Prancis. Dan kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mengontrol bola lambung tadi, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini melihat rekan-rekannya berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Adrian Rabiot melewati satu pemain, umpan saja kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola dibayang-bayangi oleh satu pemain. Bartley Barcola melewati garis tengah. Bartley Barcola langsung dilakukan tendangan. Asyik sekali pendengar, Bartley Barcola tadi melewati 1-2 pemain, memasuki kotak 16, melepas tendangan. Namun sayang sekali tendangannya masih melambung. Sekali lagi sayang sekali masih melambung setelah melewati 1-2 pemain tadi di atas mistar gawang timnas Swedia dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Swedia.
4: Ya, pendengar, memasuki menit ke-19 babak yang pertama ini, skor masih kacamata 0-0. Duel dua tim asal Eropa ini cukup berlangsung seru di mana jual beli serangan dilakukan. Dan saat ini serangan di kaki pemain Prancis, umpan saja ke Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sendiri dia mencoba dari kiper. Gagap dan gol! Gol tadi. Namun bagaimana gol yang disahkan oleh Kylian Mbappe? Juga di saat yang bersamaan asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Bagaimana memang umpan manja tadi dari Olise dari sektor tengah lapangan pertandingan kepada Kylian Mbappe tanpa penjagaan, tanpa pengawalan, kembali mampu mendribel bola hingga ke area kotak penalti dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dari Swedia Jakob Widell Jesterström. Namun kita masih menantikan apakah memang Kylian Mbappe terjebak dalam posisi offside, dan ternyata benar terjebak dalam posisi offside dan masih 0-0 saat ini skor kedua tim. Bagaimana saat ini Prancis menguasai bola sepenuhnya kepada nomor punggung 4 tadi, ada Dayot Upamecano dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun bisa bola dicuri oleh pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang nomor punggung 3, di sana ada Victor, kapten kesempatan dari Swedia, umpan lagi ke belakang jauh pada penjaga gawang Jakob, mampu kuasai sepenuhnya, langsung saja mendapat tadi blok dari Manu Dembele tadi, sehingga bola liar masih bergulir di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, berbahaya tentunya tadi, satu penguasaan bola di penjaga gawang, dan kini hanya menghasilkan lemparan bagi Swedia, akan dilakukan oleh Daniel coba untuk siap-siap melakukan lempar saja jauh kepada rekannya yang dituju sana di Gukeras, namun bola lebih dekat kepada pemain Prancis. Kini Prancis melalui Kylian Mbappe, terjadi sana cep duel di sektor tengah lapangan pertandingan, bukanlah pelanggaran, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gael Olise terhadap pemain dari Swedia tadi kepada Yasin Ayari, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia. Masuki menit ke-21, saat ini tendangan bebas akan dihadapi Swedia, nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Lagerbilke, akan melakukan tendangan bebas, sudah bersiap-siap dia, tidak jadi, umpan saja ke sektor kanan kepada Daniel, dorongkan lagi, kembalikan kepada Gustav, umpan lagi ke depan ke sektor kiri pertahanan Prancis, yang dituju di sana adalah Elanga, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang, karena memang tadi umpan crossing yang dilakukan ataupun diberikan kepada Anthony Elanga dari sisi kiri pertahanan dari Prancis tadi terlalu deras dan sulit dijangkau oleh pemain depan dari Swedia, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Prancis. Kita masih menantikan bagaimana serangan terus dibangun oleh Prancis, kali ini melalui kaki pemain belakang mereka, ada William umpan lagi melebar ke sektor kiri, kerja satwa bersama Lukas umpan lagi pendek kepada Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia, umpan saja keluar bersama dengan Barcola tadi, namun kembali bola dalam aliran pemain dari Prancis dikuasai sepenuhnya, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan, dan di saat yang bersamaan wasit asal Belanda Danny Desmond juga meniupkan peluit sebagai tanda Henderson break di babak yang pertama ini memasuki menit ke-22.
3: Ya, Bung Taufani, jika kita melihat 20 menit pertandingan di babak pertama ini, sangat menarik bahwa Swedia ternyata tidak takut ya, dan tidak bermain dengan low block, tapi juga tidak bermain terlalu terbuka. Bagaimana menurut pandangan Anda ini, Bu?
0: Ya, kalau saya melihat Swedia sempat ada inisiatif untuk mencoba memberikan kejutan,
3: dan ada beberapa kali peluang bahkan ya.
0: Iya, ada. Mereka berusaha untuk memberikan kejutan. Kita lihat tadi ada Elanga, Gyökeres yang merepotkan, dan walaupun sejatinya hanya satu tembakan yang bisa dilepaskan, yaitu melalui Alexander Isak, namun bola masih mengarah tepat ke gawang sehingga belum bisa terjadi gol. Namun saya melihatnya di sisi serangan balik yang seharusnya bisa dimanfaatkan, Swedia terkesan menyerang secara sporadis tanpa ada konsep serangan balik cepat yang terstruktur, sehingga sejauh ini masih minim peluang. Satu-satunya tembakan dari Alexander Isak di awal pertandingan, selebihnya mereka masih kesulitan karena para pemain bertahan Prancis sudah lebih dulu bisa melakukan regroup kembali setelah menyerang.
3: Iya. Dan tapi kita juga tidak melihat eksplosivitas dari Anthony Elanga ya. Apakah ini memang karena ada instruksi bahwa beberapa pemain sayap diminta untuk juga membantu pertahanan, atau seperti apa ini dari Swedia sendiri?
0: Ya, kita lihat Elanga diplot di sebelah kanan serangan. Begitu serangan balik, tujuan utamanya adalah Elanga dan juga Gyökeres yang ada di depan. Namun kita melihat tentu Didier Deschamps sudah mengantisipasi apa yang sudah menjadi kebiasaan dari timnas Swedia tersebut, yeah. Mengenal Elanga, kita lihat Lukas Digne sangat jarang membantu serangan. Tentu ada kewaspadaan yang diberikan oleh dirinya, sehingga Elanga pun tidak bisa bergerak bebas untuk bisa mengeksploitasi kanan serangan.
3: Oke, ada bagaimana melihat tadi gol yang sempat dianulir akibat striker dari Prancis Kylian Mbappe berada dalam posisi offset. Nah, ini jika momentum seperti itu didapatlah sekali lagi oleh Mbappe, mungkin tidak ada ampun lagi ya bagi Swedia ini.
0: Ya, dari sisi Prancis mereka yeah. bisa mendominasi, namun yeah. Memang seolah mengalami kebuntuan menghadapi menumpuknya pemain di badan yeah. pertahanan yeah. Swedia. Namun jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin gol akan tercipta karena perlahan Prancis mulai bisa menemukan celah-celah melakukan tusukan. Kita lihat ada setidaknya tiga tembakan yang dilakukan yeah. tadi.
3: Ya, kali ini Daniel Svensson dari Swedia nomor punggung 8 akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dan kali ini mengarah ke sisi kiri sebelah pertahanan dari Prancis, namun kembali bola tidak menemui arah tanding dalam Cup Duel tadi. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan untuk Prancis dan sudah dilakukan. Ada Dayot Upamecano nomor punggung 4. Berikan saja kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni pemain Real Madrid ini melebar dia ke sebelah kiri. Ada William Saliba, umpan sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Namun Barcola gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam kembali dihadapi oleh timnas Swedia. Timnas Swedia melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan tadi oleh Svensson, jatuh di kaki Yasin Ayari. Yasin Ayari tadi utak-atik bola, dia diganggu tadi oleh Adrien Rabiot, pemain AC Milan ini, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Dan kali ini bersiap-siap salah satu pemain dari timnas Swedia untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tampaknya ada Daniel Svensson dan ada 3-4-5 pemain dari timnas Swedia yang memasuki kotak 16. Sudah dilakukan, umpan pendek saja Alexander Isak. Shooting dari Alexander Isak, menerima umpan pendek dari Yasin Ayari maksudnya. Namun Alexander Isak masih lemah tadi. Shooting yang menyusur tanah mampu diamankan oleh Mike Maignan dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman bahaya timnas Swedia. Kali ini Prancis menginisiasi serangan lewat Adrien Rabiot. Adrien Rabiot mendribel bola, dia sudah melewati garis tengah permainan. Back pass saja dia berikan kepada William Saliba. William Saliba kembali lagi, umpan 1-2 dengan Rabiot. Rabiot umpankan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Olise. Olise berikan kepada Mbappe. Mbappe saat ini menyerang dari sisi tengah permainan, dan kali ini berikan saja bola kepada ada Usman Dembele. Usman Dembele, maksudnya umpan tarik tadi berbahaya, namun mengenai kaki dari salah satu pemain Swedia dan kembali hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Dan saat ini sudah mundur ke belakang Usman Dembele 1-2 langkah. Kali ini umpan saja berikan kepada Olise. Olise kembali lagi kepada Dembele, umpan matang tarik, sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kembali bola sapuan tadi jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kali ini melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lucas Digne yang menyisir dari sektor kanan pertahanan dari timnas Swedia. Masih Lucas Digne, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini dibayang-bayang oleh dua pemain sekaligus, mundur back pass belakang, berikan kepada Tchouaméni. Tchouaméni kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele mundur lagi kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sebelah kiri, berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne umpan lagi ke tengah, berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kerjasama dia 1-2 dengan Tchouaméni. Kali ini berikan lagi kepada Lucas Digne. Masih kesulitan timnas Prancis untuk menembus barisan pertahanan. Ada Bartley Barcola kini. Barcola umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba, melebar dia ke sebelah kanan. Ada Jules Koundé. Jules Koundé maksudnya berikan kepada Michael Olise. 1-2 kerjasama dia, berikan lagi kepada Dayot Upamecano. Upamecano mundur ke belakang lagi, berikan kepada William Saliba. Dan kali ini ada Lucas Digne, berlari dia dari sisi kiri. Lucas Digne maksudnya berumpan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe maksud tadi umpan lambung ke sebelah kanan, berikan kepada Michael Olise. Kali ini Michael Olise menusuk dari sebelah kiri, langsung sundulan saja. Ah, sayang sekali masih terjadi Cup Duel, dan kali ini jatuh lagi di kaki Michael Olise. Michael Olise, pada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Kylian Mbappe, umpan 1-2 Adrien Rabiot, tendangan langsung. Ah, tendangan langsung dari Adrien Rabiot tadi diblok atau diselamatkan dengan kaki oleh kiper Swedia Jakob
5: Widel Zetterstom dari jarak sekitar 5 meter saja tadi, berhadapan-hadapan tadi dari sisi sebelah kiri. Dan kali ini tendangan penjuru Michael Olise sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Prancis tadi, dibuang saja oleh Kop Duel tadi oleh para pemain bertahan Swedia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe meliuk-liuk, dia berikan kepada Jules Koundé. Namun sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Jules Koundé tadi mengenai salah satu bagian tubuh dari pemain timnas Swedia, hanya kembali menghasilkan sepakan penjuru akan dihadapi oleh Ousmane Dembele. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, saya terjadi perebutan bola tadi Kop Duel. Kali ini kembali jatuh di kaki Ousmane Dembele. Ousmane Dembele melilit, dia berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé mata kepada sayang sekali tadi pendengar, Mbappe menerima umpan matang dari Jules Koundé, namun tendangan yang dilakukan mengenai Mister Gawang sebelah kanan dari Jacob Zetterstom, dan bola berhasil, maksud kami gagal masuk ke gawang dari timnas Swedia. Demikian kembali gagal serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Prancis kembali bertubi-tubi melakukan serangan lewat Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Swedia. Umpan matang dia berikan kepada Olise. Kali ini Mbappe dari sisi sebelah kiri. Mbappe, 1-2 pemain dilewati Mbappe. Maksudnya umpan tadi tempat tarik. Ah, sayang sekali, terjadi Kop Duel tadi, dibuang lagi oleh pemain bertahan dari timnas Swedia. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi satu pemain oleh timnas Swedia. Dan kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot di sisi tengah, tendangan langsung Adrien Rabiot. Ah, berbahaya tadi tendangan dari Adrien Rabiot, hanya sekitar setengah meter di atas gawang Mister Gawang dari Swedia. Dan bertubi-tubi tadi beberapa kali serangan dilakukan oleh timnas Prancis pada pagi hari ini pendengar, namun sayang sekali masih belum mampu menjebol gawang dari Swedia.
4: Ya, pertandingan terus bergulir, di mana saat ini Prancis tampaknya terus menggempur lini pertahanan dari Swedia hingga memasuki menit ke-32, detik ke-48. Saat ini justru dari Swedia membangun serangan tadi, maksudnya kepada Isak, tapi mampu dikuasai sepenuhnya bola liar tadi terhadap penjaga gawang dari Prancis kepada Magnan. Umpan saja lempar pelan kepada rekannya di sana, ada Dayot. Dayot mencoba menguasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Tchouaméni, tarik lagi ke belakang kepada Dayot. Dayot melebar dia ke sektor kanan, serang dari Prancis. Dembele mampu memberikan umpan ke depan yang dituju tadi masih buat Olise, namun dengan cekatan tadi bola dicocor ataupun dibuang saja oleh penjaga gawang dari Swedia, Joko Widel, yang harus memang keluar dari sarangnya. Namun kini lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Prancis, Olise langsung saja melempar dia kepada nomor punggung 14 di sana, Rabiot dari sektor jantung pertahanan dari Swedia. Kini mengalir bola di sektor kanan pertahanan Swedia, nomor punggung 12 ada Barcola. Barcola umpan pendek saja kepada Lukas Digne, pendek lagi kepada Rabiot, arahkan ke sektor tengah, umpan 1-2 dia bersama Tchouaméni, umpan lagi ke belakang kepada nomor punggung 4. Kita masih melihat bagaimana umpan dari kaki ke kaki pemain Prancis ini mencoba mengepung. Ini ada Dembele, umpan lagi di sektor kiri, ada Olise. Olise mencoba menahan bola sejak melewati satu pemain tadi dari Swedia, dari sektor kiri pertahanan Swedia. Masih Olise menahan bola, tarik lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, yang dituju tadi adalah Tchouaméni, namun masih bisa direbut tadi oleh satu pemain dari Swedia tampaknya. Ya, ini Gyökeres yang juga berjuang turut membantu lini pertahanan dari Swedia. Dan kita masih menantikan memang sejak 3 hingga 5 menit bagaimana Prancis terus mengancam lini pertahanan dari Swedia, dari sektor kiri kanan hingga jantung pertahanan dari Swedia. Juga tampak tadi kewalahan atas beberapa kali tembakan dan shooting dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Kini bola sudah diletakkan di atas rumput sektor pertahanan dari Swedia. Jakob langsung saja jaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya kepada Gyökeres, namun Gyökeres memberikan umpan ke mulut gawang Prancis, tapi tidak ada kawan, justru lawan di sana. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Rabiot. Rabiot mencoba menusuk umpan 1-2, dorongkan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan lagi kepada Barcola. Nah, kembali dari direbut oleh Rabiot, umpan tadi masuknya kepada Barcola. Oh, terjadi celah shooting, gol! Membentuk ada Dembele, shooting, gol! 2
6: kali percobaan dari para pemain Prancis tadi. Bagaimana tendangan yang cukup akrobatik tadi dilakukan oleh pemain-pemain Prancis melalui Olise tadi dan masih membentur tiang kiri gawang dari Swedia, dan bola rebound kembali dimanfaatkan oleh Dembele. Namun lagi-lagi tendangan kaki kiri Dembele juga masih melambung di atas gawang dari Swedia yang dijaga oleh penjaga gawang Jakob Widel ini, sehingga masih belum mampu membuka keunggulan bagi Prancis. Kini Swedia melalui Elanga dari sektor kiri, umpan saja ke belakang, berbahaya, ada Isak di sana. Namun sayang sekali bagaimana umpan mendatar yang diarahkan oleh pemain nomor punggung 9 tadi. Kita lihat tampaknya di sana ada Anthony Elanga tadi memberikan umpan mendatar maksudnya kepada Alexander Isak. Namun bola tampaknya tidak mengenai kaki dari Isak, sehingga bola hanya menghasilkan ataupun keluar dari area lapangan pertandingan. Dan kini justru tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Prancis, sudah dilakukan pendek saja ataupun jauh mengarah ke area jantung pertahanan Swedia, mampu tadi ditanduk oleh penjaga ataupun pemain belakang dari Swedia. Victor umpan saja dengan headingnya kepada pemain belakang, oh mampu diraih pemain Prancis tadi. Oh, apakah sebuah pelanggaran? Dan ternyata pertandingan kembali dilanjutkan. Di satu sisi tampaknya di sana ada Olise yang meringis kesakitan setelah tadi terjadi perebutan di lini pertahanan dari Swedia ini, sehingga wasit menghentikan jalannya pertandingan. Dan tentunya nomor punggung 3 tadi, pemain dari Swedia, kita lihat ada Victor Lindelof. Ini merupakan salah satu pemain yang saat ini rumput bersama Aston Villa tadi, sempat berbenturan dengan Mikael Olise, sehingga tadi terjadi benturan tampaknya. Apakah kita masih menantikan ada cedera yang serius? Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga Olise sudah mulai bangkit berdiri tadi, kita lihat, dan juga dibantu oleh pemain dari Swedia tadi, Victor Lindelof. Kita perhatikan memang banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh Prancis di menit-menit hingga memasuki ke menjelang menit ke-40 ini. Dan tentunya skor masih imbang 0-0 antara Prancis menghadapi Swedia. Tentu pertandingan yang sangat penting di babak 32 besar, karena nantinya tim yang meraih kemenangan ini akan menghadapi Paraguay yang terlebih dahulu sudah lolos ke babak 16 besar. Dan saat ini kembali bola di dalam aliran pemain dari Perancis. Di sana ada Dayot. Dayot mencoba bolak-balik badannya, umpan kepada Dembele, pendek saja, tarik lagi Dembele dengan umpan ke belakang di sektor tengah, umpan lagi kepada nomor punggung 17 Williams. Williams Saliba alirkan ke sektor kiri, nomor punggung 3 ada Lucas. Lucas tadi maksudnya dorongkan bola kepada Kylian Mbappe, namun mendapat tadi hadangan dari pemain dari Swedia nomor punggung 7. Di sana ada Lucas Bergvall yang harus melanggar Kylian Mbappe, sehingga peluang justru kini dimiliki oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Dan tampaknya tendangan bebas ini akan dihadapi langsung oleh nomor punggung 11 dari Prancis. Tampaknya Mikael Olise sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas. Dan di saat yang bersamaan juga beberapa pemain dari Prancis sudah berada di area gawang. Sudah dilakukan Olise, langsung saya melakukan. Oh, di sana tadi ada Dembele. Namun terjadi lagi perebutan cup duel di area kotak penalti dari Swedia. Kembali mampu direbut oleh Victor ataupun rekannya di sana nomor punggung 24. Di sana ada Elliot mencoba untuk menguasai bola dari tekanan pemain dari Prancis. Meraih, ada dua pemain Prancis yang mencoba mengambil alih. Oh, nampaknya terjadi tadi pelanggaran dilakukan oleh Dayo tadi terhadap Elliot setelah tadi terjadi duel di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Setelah tadi melalui tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Swedia mampu sebenarnya tadi dimanfaatkan oleh para pemain-pemain dari Prancis, namun aliran bola masih jauh dari sasaran penjaga gawang dari Swedia. Kita masih menantikan bersama bagaimana memang seluruh supporter yang juga memadati stadion dari New York, New Jersey, Amerika Serikat ini masih menantikan adanya gol yang tercipta. Justru kini aliran bola, Lucas pemain Swedia tadi melakukan heading di area tengah lapangan pertandingan, namun kini kaki lebih cepat ke Olise. Olise kepada Jarot, kepala Kylian Mbappe, mampu menguasai bola. Kylian Mbappe langsung shooting. Oh, masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Jakob, setelah tadi tendangan langsung dari Kylian Mbappe dari luar area kotak penalti masih mampu didekap oleh penjaga gawang Jakob ini. Sudah lakukan tendangan jauh saja aliran bola menuju ke sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi di sana perebutan antara dua pemain dari kedua kesebelasan ini, dan kini Lucas mampu menyongsong bola tadi. Dan juga di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Rabiot terhadap nomor punggung 7 tadi. Nomor punggung 7 asal Swedia tampaknya Lukas Bergvall ini mendapat tadi gangguan dari Rabiot, sehingga justru kini peluang melalui tendangan servis, tendangan bebas diperoleh oleh pemain Swedia yang akan dihadapi oleh Yasin Ayari dari sektor sisi pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan dan ada sekitar 4-5 pemain dari Swedia berada di area kotak 16. Masih tajam mata Ayari, natap rekannya untuk berada di area kotak penalti 5 mendekat. Ayari sudah lakukan umpan jauh ke mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya. Oh, namun arah bola justru mendekat kepada Koundé. Dorongkan saja bola ke depan tadi kepada Olise, namun kontrol yang kurang sempurna tadi dari Mikael Olise, sehingga lemparan ke dalam bagi Swedia hingga memasuki menit ke 41 ini. Kita masih menantikan, bola sudah ditimang-timang tadi, tampaknya Gabriel yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi Swedia di sektor kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan jauh saja, terjadi sana perebutan, mampu tadi Dayot heading bola di luar dari area pertahanan sendiri. Kini Olise menguasai bola sepenuhnya, mampu dia melewati dua pemain dari Swedia, umpan saja, dorongkan bola kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mendribble bola dengan cepat, lakukan sprint dia, umpan kepada Barcola. Barcola umpan ke dusuk gawang, oh tidak sempurna. Oh, di sana ada Victor tadi mampu buang bola. Oh, lagi-lagi Tchouaméni umpan pendek kepada Olise, langsung shoot Olise. Oh, sayang sekali bagaimana sepakan kaki kiri tadi dari pemain nomor punggung 11 dari Prancis ini, ada Mikael Olise. Namun bagaimana arah tendangan kaki kirinya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Swedia yang dijaga oleh Jakob Fidel.
3: Ya, kali ini pendengar, bertubi-tubi timnas Prancis untuk melakukan serangan, dan namun belum ada satupun yang mampu menjebol gawang. Dan kami bisa menginformasikan bahwa kali ini sudah memasuki pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Kali ini azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini terjadi lemparan, maksud kami tendangan penjuru, yang akan dieksekusi oleh Mikael Olise di sebelah kanan, pojok kanan pertahanan dari timnas Swedia. Kembali bertubi-tubi serangan dilakukan oleh anak-anak skuad dari Didier Deschamps. Dan kali ini Olise sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Ada 4-5-6 pemain, sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil di kop duel tadi dibuang oleh pemain dari Swedia. Kali ini serangan kembali datang dari kaki Osman Dembele, namun kembali bola disapu saja tadi oleh para pemain bertahan dari timnas Swedia, dan bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot kali ini dari sektor garis tengah permainan, umpan melebar saja berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé kali ini berlari, dia umpan sodorkan saja kepada Ousmane Dembele. 1-2 dia. Jules Koundé masih melakukan tendangan tadi, diblok tadi, sayang sekali mengenai bagian tubuh dari pemain Swedia. Kali ini ada serangan balik dari Swedia. Kali ini ada Lukas Bergvall, berikan kepada Alexander Isak. Berlari dia, Alexander Isak berebut bola dengan Dayot Upamecano, namun sayang sekali masih mampu kembali timnas Prancis menetralisir serangan dari Swedia. Saat ini bola berada di kaki para pemain timnas Prancis. Ada Lucas Digne. Lucas Digne berikan kepada rekannya Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan permainan, melewati garis tengah, berikan kepada Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni berikan kepada sang kapten, ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sodorkan saja bola ke depan. Kali ini ada Mikael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Mikael Olise berikan kepada Mbappe. 1-2 dia bersinergi dengan Mbappe. Kali ini Mikael Olise tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, mampu tadi ditepis oleh kiper Jakob Wilder Zetterstrom dengan menjatuhkan diri tadi. Tendangan dari Mikael Olise, kali ini serangan dari timnas Prancis. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, gol. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menerobos 1-2 pemain dari timnas Swedia tadi. Sebuah serangan cepat dari sepakan pojok tadi yang
5: dilakukan dengan umpan mendatar diberikan kepada Kylian Mbappe dan akhirnya berhasil menjebol gawang Swedia di masa injury time. Saat ini Swedia berhasil dibobol oleh Kylian Mbappe. Prancis 1, Swedia 0. Bagaimana Bung Tovani, Anda melihat dari gol Kylian Mbappe yang tinggal menunggu waktu ini?
0: Ya, dengan serangkaian peluang yang dimiliki Prancis, sebenarnya itu sudah menjadi alarm bagi Swedia bagaimana adanya celah di barisan pertahanan yang terus ditunjukkan. Dan kali ini Mbappe menghukum Swedia dengan gerakan individunya menukik ke dalam kotak penalti, mengoceh beberapa pemain dan melepaskan tembakan yang saat ini tidak bisa digapai oleh Jacob, yang sebenarnya di sepanjang 45 menit pertama tampil cukup baik melakukan beberapa penyelamatan.
5: Iya. Dan pendengar, setelah berbagai upaya dilakukan oleh timnas Prancis, kali ini Prancis mampu akhirnya unggul 1-0 dan 3 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Donny Desmond Michele. Kali ini ada serangan dari timnas Swedia. Timnas Swedia lewat Svensson. Svensson diganggu saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini bola kaki jatuh Bergvall. Bergvall menyisil dari sebelah kanan penyerangan. Bergvall memberikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga kali ini umpan 1-2 berikan kepada Svensson. Anthony Elanga umpan dari ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan langsung dilakukan oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24. Memanfaatkan umpan tarik tadi dari Anthony Elanga yang sempat terjadi kebelut di depan gawang Prancis. Namun sayang sekali bola rebound yang ditendang tadi oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, hanya melebar di sisi sebelah kiri mister gawang dari Mark Maignan, sehingga kali ini Prancis terselamatkan dari ancaman timnas Swedia. Saat ini serangan kembali dilakukan oleh Prancis. Mbappe dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain, dia berhasil dicuri tadi bola dari Mbappe. Kali ini ada timnas lewat Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan lagi kepada Elliot Stroud. Elliot Stroud kali ini sudah melewati garis tengah, berikan kepada Lucas Bergvall. Lucas Bergvall kali ini umpan matang ke depan, maksudnya kepada Alexander Ilsak, namun kembali bola berhasil dicuri. Kali ini jatuh di kaki Lucas Bergvall. Lucas Bergvall pemain dari Tottenham ini memberikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga dia menyisir dari sebelah kanan. Anthony Elanga masih dibayang-bayangi oleh Lucas Digne. Anthony Elanga berikan kepada Svensson, bekerja sama dengan Elanga. Ada jatuhkan tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Ternyata terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside tadi Anthony Elanga. Sempat terjadi insiden tadi, namun ada wasit, asisten wasit telah mengangkat bendera, tanda salah satu pemain Swedia sudah terjebak terlebih dahulu dalam posisi offside. Maka kali ini terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman timnas Swedia. Tinggal beberapa detik lagi peluit akan dibunyikan, tanda babak pertama akan segera selesai. Dan kali ini keunggulan masih 1-0 untuk timnas Prancis. Sudah dilakukan tadi, tidak terarah tadi umpan dari Mike Maignan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini timnas Swedia, tendangan langsung dilakukan oleh Zetterström, maksudnya tadi kepada Anthony Elanga, namun lebih cepat bola keluar meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dihadapi oleh Lucas Digne dari Prancis. Lucas Digne nomor punggung 3 sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Bola sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Dan seiring itu wasit asal Belanda Danny Desmond Makele meniup peluit tanda berakhirnya permainan di babak pertama. Dan kali ini akan kami lemparkan kepada rekan kami Hardani Sabil. Silakan Sabil.
1: Baik, terima kasih rekan Rossi dan juga Joko tadi yang memberikan laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Prancis berhadapan dengan Swedia, sementara berakhir 1-0 untuk kemenangan Prancis. Bung Taufani, ini Prancis bertubi-tubi melakukan serangan dan juga berkali-kali membentur tiang ya. Dan saya melihat tadi tendangan salto dari Olise itu, saya berharap gol ya, indah sekali kalau terjadi gol. Namun sayang sekali membentur tiang dan juga bola muntah gagal dimanfaatkan oleh Dembele. Sejauh ini Anda melihat memang Prancis ini sebegitu agresifnya, namun hanya satu gol yang tercipta. Ada apa sebetulnya Bung Taufani?
0: Ya, Prancis terutama setelah Henderson break bermain cukup baik, serangannya sudah mulai lebih mencair, menemukan berbagai celah di barisan pertahanan Swedia, hingga walaupun akhirnya gol yang dinanti baru bisa tercipta di penghujung babak pertama melalui akselerasi Kylian Mbappe. Satu gol bisa diciptakan dengan begitu banyak peluang, kita memang harus mengapresiasi barisan pertahanan Swedia, terutama dari sang penjaga gawang Jacob Widler yang tampil baik melakukan beberapa penyelamatan. Saya mencatat setidaknya

0: mencetak gol di babak pertama tadi. Dan kalau Anda melihat Swedia ini memang strategi dari awalnya sengaja bertahan total atau kondisional karena Prancisnya begitu mendominasi, Bung Tovani?
1: Ya, permainan mendominasi Prancis secara tidak langsung memaksa Swedia untuk lebih fokus bertahan, namun sangat disayangkan strategi serangan balik yang diandalkan tidak berjalan dengan maksimal karena beberapa peluang serangan balik yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tercatat hanya ada peluang dari Isak yang tadi masih mengarah ke penjaga gawang. Selebihnya setelah mendapatkan peluang serangan balik, mereka seolah-olah kebingungan pola apa yang digunakan di serangan balik tersebut, hingga akhirnya pemain bertahan Prancis pun sudah kembali ke tempatnya untuk menahan serangan dari Swedia.
0: Iya, ini Swedia kalau di catatan saya tembakannya hanya 3, betul ya Bung Tovani ya? Tembakan 3 dan shoot on goalnya hanya 2. Ini sungguh sangat jauh ya gap antara Prancis dan juga Swedia. Bung Tovani, kita juga undang pendengar ya untuk bisa memberikan tanggapannya terhadap hasil babak pertama tadi dan juga mungkin prediksi untuk babak kedua. Ada Pak Faiz di Buton. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Salam olahraga Bung Fadil, Bung Tovan.
0: Jaya Pak Faiz, silakan. Bagaimana nih menanggapi ini hasil 1-0 Bung sementara? Fadil,
2: ini sama-sama Eropa ini.
0: Iya.
2: Saya memang kalau Eropa ini saya tidak terlalu begitu ini, tapi kalau saya cuma mengamati saja, ini rupa-rupanya kayaknya Prancis mungkin akan masih menambah gol di babak kedua ini, Bung Fadil, Bung
0: Tovan. Gimana skor akhirnya?
2: Tapi Bung Fadil, di partai pertama tadi sudah ada main kah atau bagaimana? Ini partai pertama Bung Sabir.
0: Gimana? Ini partai kedua Pak. Tadi kita siarkan yang jam 24 ya. Ini partai kedua Prancis unggul sementara 1-0.
2: Kalau partai pertama tadi mana? Yang mana tadi Bung Sabir? Karena saya baru buka radio ini.
0: Norwegia menang 2-1 atas Pantai Gading Pak.
2: Oh selamat ya Norwegia. Jadi untuk skor ini Bung Sabir, Bung Tovan, kalau saya mengamati ini 3-0 kayaknya untuk Prancis.
0: Oh, oke, okay. Skor akhir 3-0 untuk Prancis. Baik Pak Faiz, terima kasih.
2: Oke, okay, Bung Fadil, Bung Tovan, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz. Kita selanjutnya ke Bone, ada Pak Upi. Selamat pagi Pak Upi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Upi, silakan. Bagaimana tanggapannya terhadap hasil sementara ini?
3: Pertanyaannya memang artinya di masa-masa injury time tiba-tiba ya tercipt agak gol dari ya dari Prancis. Namanya disini oleh Kembate. Bagi saya pertandingan ini dengan Gresdeb all Eropa. Artinya mudah-mudahan nanti Prancis bisa ya menambah golnya lagi dan tidak terjadi lagi perpanjang waktu dan terjadi lagi adu penalti seperti kemarin. Mudah-mudahan hari ini pertandingannya bisa lampu cepat. Oke,
0: baik Pak Upi, sehat selalu. Salam olahraga. Ya, Bung Tovani, bagaimana dengan Prancis di babak kedua? Apakah mereka masih akan melakukan serangan-serangan dan menambah gol, atau mereka akan mencoba bermain lebih bertahan dan mempertahankan keunggulannya?
1: Saya rasa dengan apa yang telah ditunjukkan di 3 pertandingan fase grup, Prancis tentu belum puas dengan hanya memimpin 1 gol. Apalagi dia tadi bisa mendominasi begitu besarnya, sehingga saya rasa di babak kedua dominasi akan berlanjut dengan upaya mengejar gol-gol lainnya dari Les Blues.
0: Bukankah itu beresiko mereka juga bisa kebobolan kalau lanjutkan strategi serangan ini, Bung?
1: Ya, karena itu sebenarnya sorotan utama di babak kedua nanti malah lebih kepada Swedia. Apa yang akan mereka lakukan di bawah pelatih Graham Potter, karena sejauh ini secara bertahan pun mereka masih memiliki berbagai celah. Begitupun sebaliknya ketika menyerang masih belum terlihat pola yang jelas di serangan balik yang diandalkan. Jadi saya melihatnya di babak kedua bagaimana respon Swedia jika memang apa yang terjadi di babak pertama masih berlanjut, maka bukan tidak mungkin Prancis bisa berpesta gol di pertandingan kali ini.
0: Ya, tadi dalam catatan Anda, siapa pemain depan Prancis yang paling banyak melakukan tusukan dan menciptakan peluang, Bu?
1: Ya, untuk permainan Prancis kita tahu ada dua pemain yang sangat menonjol, Kylian Mbappe terutama yang

0: tentu saja sebagai pencetak satu-satunya gol. Selain itu tentu ada Olise yang juga bekerja sama dengan Kylian Mbappe beberapa kali. Kolaborasi keduanya bisa memecah rapatnya pertahanan, namun memang Olise masih belum seberuntung Kylian Mbappe bisa mencatatkan namanya di papan skor.
1: Iya. Kalau melihat kebiasaan Prancis, karena di babak grup juga selalu menang dengan skor 3-0, apakah memang Prancis ini tipikal yang tidak puas dengan hanya satu gol karena tiap pertandingannya mencetak 3 gol, dan bagaimana juga rotasi di babak kedua kalau memang mereka tetap melakukan strategi serangan, menurut Anda pergantian seperti apa yang pantas dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps ini?
0: Ya, Prancis sejak awal memang setelah berhasil menjadi finalis di dua edisi beruntun, ada ambisi besar di Piala Dunia 2026 ini, apalagi ini disinyalir menjadi perpisahan untuk Didier Deschamps. Tentu mereka mengejar gelar juara. Jika berbicara terkait pergantian pemain di babak kedua, tentu saja dengan baiknya permainan di babak pertama, Didier Deschamps tentu ingin melanjutkan apa yang sudah ada sambil melihat respon dari Swedia. Saya mencatat jika memang harus melakukan pergantian pemain, ada Ryan Cherki yang bisa menjadi opsi untuk menambah daya gedor sekaligus memperkaya kreativitas serangan dari Prancis.
1: Ryan Cherki, pemain Manchester City ya, Bung Tovan ya. Dan juga kita tentunya melihat rekor Mbappe saat ini sudah 17 gol ya, sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Artinya tinggal berjarak berapa dengan Messi untuk memecahkan rekor. Usianya baru 27 tahun ini.
0: Iya, dia memang peluang untuk memecahkan rekor demi rekor sangat terbuka, sehingga banyak anggapan yang menilai bahwa generasi selanjutnya setelah persaingan Messi dan Ronaldo fenomenal, ada Kylian Mbappe dengan Erling Haaland yang tadi kita tahu juga mencetak gol. Saya juga melihat keduanya saat ini sama-sama sudah menciptakan 5 gol yang artinya bersaing bersama senior mereka Lionel Messi dalam perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026.
1: Luar biasa, seru sekali melihat persaingan Lionel Messi, Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Kita terima pendengar lagi ya, Bung Tovani, ini ada Mbak Nur di Flores. Selamat pagi Mbak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Mbak Nur.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Dari Imam Syafi'i, pekerjaan terberat itu ada tiga. Pertama, sikap dermawan di saat dalam kesempitan. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Perang tabu terjadi pada masa yang sangat sulit. Musim panas menyengat, jarak tempuh jauh, dan persediaan kaum muslimin sangat terbatas. Banyak yang ragu, bahkan ada yang memilih mundur. Saat itulah keimanan benar-benar diuji. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk bersedekah demi keberlangsungan pasukan. Ajakannya itu bukan paksaan, melainkan panggilan hati. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu maju tanpa ragu. Ia menyumbangkan 300 unta lengkap dengan pelana dan pembekalan. Ditambah 1000 dinar emas yang diletakkannya langsung di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolak-balikkan dinar itu seraya bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini." Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah Utsman bukan sekedar angka besar. Di tengah krisis ia menunjukkan bahwa iman mampu mengalahkan rasa takut kehilangan. Hartanya ia lepaskan, keyakinannya ia pegang erat.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat. Lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti dek.
1: Iya deh kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Perdua teman Rebecca mau teman Perdua selamat pagi. Di pada pagi ini hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, kamu akan temani aku Marissa ya, dan juga ada rekan sekerja Hendrik ya. Nah teman Perdua selamat pagi, selamat bergabung bersama kita di 105,9 FM ya. Dan di luar cuaca pagi ini cerah ya teman Perdua, meskipun mentarinya belum sepenuhnya menyinari ya. Nah teman Perdua, mudah-mudahan hari ini cuacanya bagus ya, sehingga apapun yang akan kamu kerjakan semuanya lancar sesuai dengan planning masing-masing. Nah teman Perdua, satu informasi seputar dalam negeri ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar doa bersama lintas agama ya menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada hari ini. Nah, jadi kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Mutiara STIK atau PTIK Polri Jakarta pada hari Selasa kemarin ya, 30 Juni 2026. Nah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir langsung beserta jajaran pejabat umum Mabes Polri. Adapun Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat, tokoh lintas agama, mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat. Nah, kegiatan kemarin itu dibuka dengan sambutan dari Kepala Biro Pengendalian Personel ya. SSDM Polri Brigjen Ertel Stefan yang menyampaikan bahwa mengenai tema yang diusung untuk peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yakni Polri untuk masyarakat ya. Nah, dia juga menyampaikan sejumlah rangkaian acara yang sudah dilaksanakan. Untuk puncak acara akan dilaksanakan pada hari ini ya, 1 Juli. Nah, teman kedua, kemudian kegiatan kemarin itu dilanjutkan dengan ceramah kebangsaan yang diisi oleh Ustadz Hilman Fauzi Nugraha. Masuk ke inti acara, doa bersama dipimpin oleh tokoh dari masing-masing 6 agama yang diakui Republik Indonesia, di antaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Nah teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Saat ini sudah pukul 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi seputar dalam negeri. Ya, nanti pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kamu juga bisa update info perakiraan cuaca ya dari BMKG Ranai. Dan info cuaca ini bisa didengerin juga di Pro 1 RRI Ranai ya. Nah, teman Pro 2, satu informasi ya seputar dalam negeri teman Pro 2.

Nah, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengupayakan agar revisi undang-undang perfilman disesuaikan dengan perubahan industri film saat ini. Jadi salah satu isu yang mulai dibahas adalah pengaturan masa tayang film bioskop sebelum masuk ke platform digital. Nah, demikian disampaikan saat menerima audiensi pengurus Badan Perfilman Indonesia periode 2026-2030 Kementerian Kebudayaan Jakarta 29 Juni 2026. Jadi pertemuan ini membahas penguatan regulasi sekaligus strategi nih teman Pro 2 seputar perkembangan pengembangan industri perfilman nasional di zaman sekarang. Menurutnya perkembangan layanan digital ini membuat aturan perfilman perlu diperbarui. Ia menilai agar ekosistem film nasional harus dijaga agar bioskop, platform digital, produser, sineas dan penonton mendapatkan ruang yang seimbang ya. Nah, selain itu ia juga menyoroti pentingnya pengaturan masa tayang film bioskop sebelum ditayangkan. Kebijakan tersebut dinilai penting ya karena film saat ini juga teman Pro 2 dapat berpindah dengan cepat ke platform digital ya. Nah, teman Pro 2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

durian bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai

hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah.